kapunay maan ta daw mamumukabon mamumutazam o mangingin sada saba HPPNS dubongay bu dubong padamanom iinsan nagi azuvo daid uvang nyang paitenam no pihi sa bagi kinay zonon mo no noyna monto kapunay na kapunay maan kagumpit no kunandi wazon montili datu siripang lima haji haji haji nor moy do kapunay maan miyagadino okon ko tandakon daid ko takinabalu no po nga papanaon it uvang monto kapin sa mga kababazan dino kumatuhun ginumuan insan-insan ino kapana kovosian kuma mamumutanom mamumutazam mungingin sada o mungingin dapu kinoizonon natuidong no kapulintaan pogun o kotinanan padagangan pamuta naman sabah sama taon niti muntok panakaday papapantod kapadagangan asil pamuta naman mogigizon kampung id pototongkop pogun. Minabos si Montili pamuta naman panginsadaan o pamunan takanon dato Jamawi Jaafar umbosian do sama kalalahano kapadagangan ikiva babayno muntok papatanto asil pamuta naman mabububat anu pabohizon miyampay hobi ohud. Pinggisaman papapantod tungungan di Tibogizan mengunguasa kinaizonon PBT tutulus ada di Voko na babasan kapaguhu do kamuntilian kapulintaan kinaizonon om pamuhuminan KKTP. Nabos di Montili kapulintaan kinaizonon om pamuhuminan Sabah datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif ino dahit iso kapayhaan di Kopongo pinitubungan miyampay di Huguan menunuat KPKT id Hongkod Pogun. Namot ino pinapayho idato Dr. Muhammad Arifin pitubungan miyampay KSU KPKT minibos no gigokomoy guno kapataundaan hobi ginumu project pamuhuminan tuhun PRR id Sabah. Kopiandot kapanimaan buhan kabansaan apat ngapodong bahutinan bus.my teko bus pink na dakatan jalur gemilang om Bondila Sabah sebagai tanda guminawa pogun om koginawaan kuma pogun Malaysia om Sabah. Minabawa si Paliman Kota Kinabalu datu Chan Fung Hin iyono po nga vokon matat pinggisaman poposindak diti kapanimaan buhan kabansaan supaya kabangunsup tuhun ngavi do mamamaguno pat sakazan ginamuan. Namot diho atoy naan bus.my id Kota Kinabalu bayan niti nakapanaw no do poimponu miyampay bahu bazaan tohibon om apat ngapunong bahu tinan bus. Minabos si Ponikon ko tinanan pamulisinan pasakazan pidagangan LPKP Sabah datu Pung Jinzi pagintangan ng kapaguhu LPKP Sabah na po nga papahingkabas ginumu sumakay subay ko mamumbasi bazaan patadaan patadan om sokodong kauhanan.

0: 2026 Masihi.
1: Liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wa usalli wa usallimu 'ala rasulihi al-karim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara yang ketua Dewan Rakyat, Tan Sri Johari Abdul, Menteri Dr. Zulkifli, Timbalan Menteri, Ketua Susah Negara, Ketua Pengarah Jakim, rakan-rakan menteri dan rakan-rakan yang saya muliakan, saya bersama Mufti dan Naib Chancellor UPM yang membantu menyelenggarakan majlis bersama Jakim, rakan-rakan duta-duta besar negara Islam yang hadir, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi sekalian. Kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pada hari ini kita dapat menyempurnakan satu majlis yang tentu sangat bermakna bagi umat sekiranya kita menghayati. Sebab tu saya ucap terima kasih kepada Jakim Zul memilih isu dan istilah terminologi penghayatan. Cabaran bagi umat ini ialah soal menghayati. Jadi kalau kita bicara soal madani, malah dalam konteks kefahaman Islam kita, yang cabarannya ialah penghayatannya. Bagaimana kita memaknainya? Seperti mana bulan kemerdekaan? Bukan sambutannya, bukan sebat pestanya, bukan perarakannya. Tapi yang lebih diutamakan ialah apa yang digesa dalam firman Allah SWT, ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Penghayatan. Bagaimana kita memaknai Islam dan apa yang risalah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Risalah kenabian, risalah rahmat kepada umat manusia. Dr. Zul menyingkap sedikit tentang kenyataan kemajmukan di Malaysia. Cabaran bagi kita ialah menghayati supaya umat Islam itu menjadi contoh terbaik. Bukan saja bagi umat Islam, bagi umat manusia, rakyat Malaysia dan umat manusia keseluruhannya. Kerana cabaran Islam itu bukan hanya untuk mempamerkan, untuk mengherdik, tetapi untuk menarik minat melalui contoh terbaik. Bila kita bicara tentang rahmatan lil alamin, tentunya para ulama, para sarjana lebih mampu mengupas daripada saya, tetapi dari cabisan nukilan pandangan mereka, mereka menyebut bahawa komuniti Muslim yang dibina di peringkat Makkatul Mukarramah sekalipun, yang disebut mungkin tahap Mekah atau marhalah Mekah sebelum ke Madinah Munawwarah, itu yang dididik dan dilatih untuk menjadi bukan saja masyarakat dalam arti kata umat yang kita faham sekarang, tapi ada sarjana menggunakan istilah ecumenical community. Ecumenical ini maknanya bukan saja masyarakat dalam arti kata dalam teori sosiologi masyarakat, tapi masyarakat yang meneraskan nilai dan akhlak dan prinsip dan idealism. Ini kemudian diulas oleh Abdul Rahman Ibn Khaldun dalam mukaddimah, bagaimana masyarakat itu berteras kepada nilai dan punya idealisme, bukan masyarakat sekadar hidup sekadar menerima kenyataan. Itu disebut ada kaitan dengan faham keagamaan, nilai dan akhlak. Ecumenical community. Tapi ditambah juga oleh para sarjana dan ulama tentang maksud community itu mesti yang mendorong, menggesa ke arah kecemerlangan. Striving for excellence kalau ikut istilah sekarang. Tapi dalam rumusan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut yang kita faham sebagai itqan fil amal. Maknanya mesti ada kelainan, keistimewaan, keunikan yang menyebut, yang mendorong umat itu menjadi jilun generasi yang berteraskan kepada kefahaman Al-Quran, Al-Quraniyun yang tersendiri, unik, istimewa, farid. Itu Syekh Mufti ya. Jilun Quraniyun farid, mana generasi Quran yang istimewa, yang tersendiri. Dia bukan ecumenical community atau masyarakat biasa. Dia mesti masyarakat yang ada prinsip dan nilai yang berbeda. Senang dengan ma'ruf, senang dengan kebaikan, senang dengan hormat, senang dengan keadilan. Menolak kemungkaran, menolak kebejatan sosial, menolak keangkuhan, menolak faham perkawaman yang sempit, menolak penindasan, menolak rasuah, penyelewengan. Jadi ada nilai yang diterapkan. Bukan saja kepada prinsip kaum. Umat itu ecumenical community. Dan strivingnya itu itqan fil amal atau striving for excellence. Bagaimana boleh kita hidupkan masyarakat Melayu, masyarakat Islam di Malaysia ini, masyarakat yang boleh dibina atas prinsip yang diterapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi masyarakat yang istimewa, yang farid, yang ecumenical, tetapi ada kelainannya, ada ciri yang exceptional, yang bergerak mendorong ke arah excellence. Ini ujian dan cabaran. Tak kala kita menyambut hari keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari besar bagi kita. Ya, tapi kita bedakan, bukan pesta, bukan perarakan, bukan sambutan biasa, tetapi mendorong ke arah penghayatan lebih bermakna. Ini yang maksudnya saya sebutkan sebagai ecumenical community par excellence. Mudah-mudahan sambutan ini kita mencernakan suatu semangat yang harus kita tingkatkan. Hidupnya umat di bawah bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum hijratul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkahul Mukarramah ke Madinah Al Munawwarah atau Yathrib sebelumnya, itu juga ke arah perubahan, transformasi sosial, reform dan islah yang sangat bermakna. Dia tidak mengekalkan tahap yang lama. Kita hidup dalam masyarakat dan dalam proses pengislaman juga berperingkat. Kalau kita baca karya Ibni Battutah, tatkala sang pengembara hebat itu masuk ke Kepulauan Melayu, ke Perlak peringkat awalnya, apa yang dikesan? Sikap toleransinya, kebijaksanaannya, hikmahnya itu luar biasa. Kerana kalau dibawa Islam itu cara yang enggak terlalu keras, dia bimbang pengaruh Islam itu tidak akan berkembang. Sebab itu tokoh-tokoh besar dulu lebih berjaya dalam menarik orang kepada Islam. Bayangkan dakwah kita dan pergerakan kita sekarang, orang lebih takut dan tidak tertarik dengan Islam. Beda dengan apa yang kita sebut tadi. Kita sebut Rasulullah SAW itu contoh terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh terbaik. Tapi dalam menghayatinya, tidak semestinya tuntas atau konsisten dengan message. Ini teguran kepada kita masing-masing, bagaimana boleh kita perbaiki. Ada masalah sekarang. Bukan sekadar orang tidak mau mudah menerima Islam, tetapi kadang-kadang orang merasa lebih cemas dengan nada Islam kita. Masalahnya bukan pada orang lain, masalah juga pada kita. Kita biasa dan kita tahu tentang sanggahan dan pertentangan musuh-musuh dari awal. Bukan baru. Seluruh sejarah imperialisme dan kolonialisme, penjajahan. Dari penjajahan Inggris di Malaysia, Belanda di Indonesia, Perancis di Afrika Utara, di seluruh dunia, itu menampakkan apa? Sikap yang keras menolak akidah kita, akhlak kita, menjajah pemikiran dan jiwa kita. Istiamar ruhi wa fikri, kupasan Syekh Muhammad Al-Ghazali umpamanya. Maknanya penjajahan, penaklukan bukan sahaja negara tapi juga sistem dan jiwa raga, sehingga kita rasa kagum dengan yang asing, yang barat, dan rasa Islam dan tamadun Islam itu picisan atau yang terpinggir. Keadaan alhamdulillah dalam proses Islamization ini, keadaan berubah, kesedaran meningkat, dan cabaran bagi umat sekarang ialah bagaimana boleh kita jadikan Islam itu sebagai contoh yang mampu diteladani oleh umat dan oleh manusia keseluruhannya. Kalau yang mentadbir, mentadbir dengan baik. Kalau profesor, dengan baik. Mahasiswa, begitu juga. Pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga. Mesti ada kesediaan untuk membawa perubahan dan mesej yang jelas. Bagi saya, sambutan begini adalah untuk menyuntik semangat baru. Bukan mengekalkan kealpaan lama. Dan obor Islam itu senantiasa obor yang dinamik, yang hidup. Setiap episod hidup Rasulullah SAW itu satu pengajaran kehidupan. Tentunya ramai lain yang boleh mengolah lebih baik daripada saya, tetapi sekadar mengingatkan kita bahawa sambutan ini hanya bermakna kalau ia memberi suntikan semangat dan kesedaran, pencerahan, dan kita mampu selepas hari ini menjadi manusia muslimun haqqiyun yang jauh lebih baik dan boleh mampu memberikan contoh yang terbaik kepada

Agung Sultan Ibrahim yang di luar negara untuk mengadakan sedikit ruang untuk memperbaiki kesihatan sedikit, ya. Tetapi beliau minta saya sampaikan dan rasa penghargaan kepada rakan-rakan yang menjayakan, ya, JAKIM khususnya dan semua, dan tentunya UPM, dan mendoakan kepada Allah SWT mudah-mudahan negara kita kekal sebagai negara yang aman, berdaulat dan dapat mengangkat martabat rakyat dan negara untuk menjadikan contoh yang terbaik bagi umat Islam dan umat manusia seluruhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

be this. We've got it all here on Sabah VFM. Experience variety.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekala siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, teko don. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu dia pandai.
6: Yana Bar dinakan dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggo ko tu.
7: Nah. Nah.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan asal jokiti kurung-kurung.
6: Ling tuturan sama.
8: Minggo ko.
10: Rab bana.
8: Delah dendo.
4: Dinakan. Bana.

Assalamualaikum Dinakan, salam Malaysia Madani, salam berdinakan. Yang abar Dinakan pengkalem tirus temu kita dembangi kemap tu tak siaran sama Alabana tak dompu 5 bagi bulan Ogos 2026 tak lau lasab semua enggak 12 Rabiul Awal 1440 Hijriah. Ko salam Maulidur Rasul Dinakan.

peluang kat puan ruang tu ti semua-semua ko kemuap tu jadi sen-sen dia pelanan palap-palap tak pelanan dinakan yang sedang yang tu tak alun-alun mau kerita palap-palap mudah-mudahan sama teko merumah sama teko tak tungan anu tenuju sihat-sihat selalu nginum iko buat putih dinakan betiru cuaca rojo panas ko musim-musim El Nino te tu jadi jaga kesihatan mana-mana dinakan amun boleh ngelak lah nginum-nginum yang tu mamis-mamis paling alap tu nginum buat putih jadi jaga kesihatan mana-mana minggu-minggu jatungan dinakan ko diam segmen bobo pabaran ko pandai agan tu jadi sebagai panduan muslimin kok muslimat pan tiru solat fardu asar yo nota pukul 3:30 ke muap yang pan betiru alhamdulillah ko maulidur rasul jadi mudah-mudahan kita pan semimon yang tu teko sama-sama yang ne yang alap-alap lah semimon kita yang ni alap mudah-mudahan pan penetio kita ko iko-iko lah selawat ko aha ye ko kang kita akan kale selawat kita akan kale lagu-lagu nasyid lah dinakan mudah-mudahan pan semua dinakan pengkale betiru sanang-sanang atai dek-dek atai ko betiru lah lasa kita berpantun kang insyaallah kul 4 kemuap kang segmen kedua kang buka akulah sian-sian ingin membiak pantun ka kok jadi dek-dek dok kita kok diam segmen bobo pabaran kok pandai agan tukang boko lagi dengan pabaran perian cuaca dekat tak laman web Jabatan Meteorologi Malaysia dengan boleh ngendak kami bisa langsung tak TikTok Sabawi FM boleh ngendak kami mitu live tu ngerembiak lagi kok boleh gale kami tak RTM klik kok pentas siaran Astro jadi dek dok kita kok lagu lekat tak Arlini Morlan pelananku tak siaran sama ala banah.

Kreativika, bendera Sabah boleh tenukar mentelu untuk bekal yang ampun lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih, kok pandarag. Bendera Sabah Anu Bok-Bok berturut reka cipta oleh Idris Icin, dangan pelukis pelan, penakai lekat Lumpur Dembangi bulan Ogos 1963, ngabut 1962. Bendera Sabah Anu Kedua berpenakai lekat Dembangi bulan Januari 1962, ngabut 1962. Kopan Bendera Sabah Anu Paling Bau, ngeruak inspirasi Bendera Sabah Anu Bok-Bok, kopan penakai nimpon tak 16 September 1962.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuat.

0: Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung banah jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir datoran Tuhan kau pan ngerjian sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Banah.

0: kami untuk dinakan semimut. Yang suku ngapi, yang unuk kami.
1: Insan Minggu jo Benbi, kam sentioso taate kami. Sabah VFM siaran sama ala bana.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkalai Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap, alap.
0: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
3: Untuk kami mitu.
4: Dinakan, itu kami kalah siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

Terima kasih Dina Khan, terima kasih kakak lagi mengkali siaran sama Labana. Kakak lagi bersama aku DJ Fatin. Tahu dah 25 pengibuan Ogos 2026 sini kita. Boleh peserta segmen buat-buat pabaran kau pandai. Kan alhamdulillah, selamat nunaian solat fardu asar untuk semua muslimin kau pan muslimat. Terima kasih Dina Khan yang hendak kami bicara langsung tak TikTok Sabah BFM. Kali kami tu RTM klik kau pun kali kami tak siaran Astro. Terima kasih kau tiru kok. Yang tu cuti-cuti ke Maulidur Rasul, alhamdulillah. Kalau lagi kita binuanan kesihatan, yang tu penetak umur, sihat-sihat kok, alhamdulillah dinakan. Jadi persoalan kita segmen kedua, segmen berpantun laulah sah bertiru undangan-undangan pantun yang buat penebial kata dinakan ti kacap lagi bosoku petekoku. Petekoku perian cuaca bertiru lekat tak Jabatan Meteorologi Malaysia Yono atas sensaung tahun 25 pengibuan Ogos 2026 no lasa sensaung tu uran tak ada nangai tumungan tak kawasan pedalaman kemuap tu uran tak ada nangai ketungan tak kawasan pedalaman songom main ribut petir ribut kilat tak ada nangai tungan tak kawasan pedalaman yo minimum ni akan ngogo tak 23 celsius kapan buling ngogo ngabut maksimum 35 darjah celsius. Jadi ikut-ikut nginum buat putih te ngelak ngogo buat aktiviti-aktiviti yang tu main risiko kok yang tu dehidrasi kurang buek kok panas betiru dinakan. Jadi kok nginum buek dinakan juga kesehatan kapan keselamatan minggu-minggu jatungan dinakan sian-sian yang pelanan palap-palap mau kurita palap-palap tak alun-alun dinakan baik kita lambat asal kita selamat kok cuaca panas betiru tu. Jadi iko-iko lah ngelakti daripada yang tu melekat dehidrasi kurang buat tak diom badan kok. Jadi bertiru yang kau buat tindakan lalu lasa tu un jom cuti un niat cuti un kerja kok yang pun mudah-mudahan semimon selamat kau pun sihat-sihat walafiat minggu-minggu jatungan tindakan. Jadi ini tu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kok salam maulid rasul DJ Fatin. Semoga tak umur murah rezeki sihat selalu pak maksun mekali siaran sama ala banat. Terima kasih Pak Maksud, terima kasih. Lah pantun lekat tak kamu nak kapang, you know. Segmen berpantun tak laulah satu. Begitu pantun kamu nak kapang, memanuk lemiang bersiul-siul memia kenakan. Salam Maulidur Rasul tak mimun anak dinakan. Alaplah pantun-pantun Maulidur Rasul. Pantun kedua, lauk lupuk nangka alap reson luar. Kicap lodo terhagu belacan. Musim panas kenurangan aktiviti meluar. Sama-sama nak kita injogo kesihatan. Bana-bana kamu nak kapang antara yang ni nasihat-nasihat lah ko ngelak lah kenurangan aktiviti meluar ko amun boleh jaga kesihatan. Pantun ketelu buat ambikai buat ciku amun benda dagang antap laku dong ko mogos ingin tak lah dong ko mogos ingin tak aku tu ramai empu nah sian mogos. Terima kasih Moso pantun dah luar Kak Muna Kapang maku lagu takdir pedih kasih ti Dang Ratna. Lagu tu penyanyi tu Dang Ratna tujuh ku tak penyanyi tu kok pan tak komo. Semoga dengan atai mengkalik lagu tu. Terima kasih Kak Muna Kapang. Jadi Dina Kang boleh membiak pantun kok tak TikTok boleh pun ngechat kami. Yang pun terima kasih kakak lagi setia kok kami kakak lagi menek kami sebagai tugas tunggungan bi berdaya kok. Jadi Assalamualaikum Rasul wa takum. Mudah-mudahan kita semimon. Bana-bana ko alap-alap jo. Mudah-mudahan semimon yang alap penesiko tak kita penatio tak koroyangnya alap bana ko. Mudah-mudahan kita yang tu selalu teko nerimo syafaat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko. Jadi sementara ngagat lagi apa tempat tu yang buat yang akan penebiak kata dinakan ti. Jadi talian niat teko kami dinakan niat boleh nambut talian sebenarnya online niat alap kakak lagi renovasi kok. Jadi dagdo kiti kok lagu lekat Risam Shim ke Una Shim selamat kemua PJ yang abar dinakan abar alap Jeffrey terima kasih posok tak TikTok kami kok pan lagu lekat leleng elum adium dunia. Jadi semua-semua tikale sebagai dah ganti kemok tu tak seran sama alap banah.

Karena janji Wata Soro Asri kok sini kita boy kalian dengar buat lagu. Terima kasih untuk semua dinakan yang kakak lagi makan siaran sama, kakak lagi menek siaran sama Alabana. Kok cuti-cuti tu kalian siaran sama yang kebut dinakan bertiru lolasa tu kita yang tu yang segmen berpantun sini kita boy moso pantun buat perbiak kata kamu nak kapang. Lepas saya kita kakak lagi diam segmen berpantun itu pantun buat tak juram kat kampung nongkolut tuaran maku lagu janji unashim ko jadi pantun ni ono atai-atai talat betio nyak mendung tiba-tiba uran senambut senampang ko beriu eno tanda ni kuasa Tuhan bana-bana dinakan ko yen-yen pen semimun kuasa ni jadi mudah-mudahan semimun urusan ti penasanang ko yen-yen pen semoga yang alap-alap penasiko tak kiti ko pan pen tio tap koroyangnya alap. Terima kasih kalian kami setiap pelau dinakan. Terima kasih boy nutan kami bersiaran tak TikTok ko ngendak kami tak TikTok kalian kami tahu Astro sekali kami tak RTM klik kang pukul 5 kemau kita kan kalian dia abar-abar dia melar bahasa kita kan bosok tak segmen menek-menek lagu jadi dinakan boleh mangku lagu kang insyaallah pelingku lagu-lagu yang pernah kulit dinakan jadi nyawon lagi ke pantun-pantun suti pun mangan dinakan tu yang ini. Terima kasih Matsah Mat mantap barat ni mantap Matsah Mat kau Mas Ron laka tak melaka kale siran sama alap bana. Terima kasih Mas Ron kau pun lagi sini kale lekat tak sian ya ni uran kami DJ nyawon uran tu dinakan. Yang pun mudah-mudahan semimun dinakan ko jaga kesihatan ikut ko nginum bue ngurangan muat aktiviti meluar panas tu mudah-mudahan nyaun lah kes-kes tu struk haba ka bagi ka mudah-mudahan semimun kiti sihat-sihat minggu-minggu jatuh ganti jadi dayak lagi kiti kang kiti kan kalian bara-bara melat pukul 5 kemuap jadi dayak lagi kiti ko lagu lekat yang boy pernah ku tu dang rat nambah kri sini yo boy membiak pantun jadi mesti pelingti lagu luat tak kak muna kapang lagu dang Ratna Bakri tujuan ni tak komo barak ni kak pantuk sian tu penyanyi ni dang Ratna kok lagu ertikasi JJ Syam sama-sama tikale tak siaran sama lah panah.

0: Dong pinabenen peranak ke kuri tak panas lau untuk ngelak teruak strok haba. Sinok peranak nginum buek putih sesukup ni, wau gelas dembangi. Kinurangan bekekuri tak luar, makai tupi atau payung sebetak meluar. Makai pakaian anu lagak kok menek kawasan anu sajuk kok landung. Ngelindung keluarga bi luak strok haba.
1: Dehidrasi, rariat buek diom badan anu posok kurang. Menanding buat diom badan keluar. Badan dinakan-nakan terua dihidrat amun tok kelong bana. Kurang mange, panget kat, nyala perso badan, reso panik. Dehidrasi kuli nebak masalah strok haba, berat buah pinggang, sawan, ikonya sadar. Dehidrasi, nelagan lebih alap, nang nerawat.
2: Bos-bos, buat bioso dikak bos. Ngamalan nginum buat bioso, buat putih atau buat suam, gekok jo bermaksud kiti nyonsin. Tapi sebenarnya, buat bioso atau buat putih boleh merungai resotok kelong anu lebih lingau, ngereso lebih sagar kok lebih puas, ngejadian makanan bereso lebih alap. Kerana kurang ni reso mamis dia makanan, kok pun ngejogo badan. Amun iko gula tak makanan, niat payah tinambah lagi mamis ni. Lebih alat tinambah engkok bue anu perlu. Kok pan niat payah lebih mamis tak minuman. Jadi, bue bioso nge kojo alap, kok pan murah, tapi yono penian anu alap untuk kesehatan lebih penting daripada pikiran jemu ali pasal kita.

0: kiraban megah jalur gemilang cuma akan sia-sia amun jiwa ti nyak bengen semangat patriotik. Semangat patriotik perlu tonom ti kok pan jogo supaya penjajahan nyak berulang. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkali Sabah VFM.
2: Karan sama.

0: Thank you.
1: 谢谢。
2: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko ala patai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu ala patai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.

0: Sumuko ako Fatin Badaria Boy di diom abar-abar lat kamu abtu. Bobo betuk aku tajuk abar. Rakyat seno merot perpaduan medawan kesedemuan masyarakat. Kemajuan Sabah perlu sebia penanggunan insan berilmu ko pengen akhlak. Assalamualaikum ko salam Malaysia Madani abar-abar sepenuh ni. Rakyat latu senok merot perpaduan kopan medawan perkoro anu kulek mesin buak masyarakat yang dipetua lat Sabah Tun Musa Aman Mara bersedirian pandangan perlu diurus engkau penuh hikmah kopan niat membana nak kenyak seteruan janji pemusuhan. Sebaliknya rakyat perlu ngenopan sealap ni kedengayan suku kaum agama kau budaya tak Sabah sebagai kederasan anu perlu peneloro luak man semangat sentiasa sehormat maman kau bekerja sama.
1: Saya juga menyeru seluruh rakyat Sabah terus memperkukuhkan perpaduan, menghindari sebarang bentuk permusuhan, dan sentiasa mengutamakan perkara yang menyatukan. Perbezaan pandangan hendaklah diurus dengan hikmah. Perselisihan jangan dibiarkan menjadi permusuhan.
0: Tun Musa marak beges betak meteko perutusan beliau tamai dan sampangan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat lat Sabah 1440 wau Hijrah bersama 2026 Masihi ta Kota Kinabalu. Sementara Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jenor marak kemajuan Sabah niat seharus ni nanda luak penanggunan fizikal pertemuan ekonomi ko pembawaan teknologi kenai. Sebalik ni perlu sebia engko penanggunan insan berilmu pengen kejujuran ko akhlak. Pengajaran luak sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengketuan penanggunan dan membuat masyarakat perlu benuat mengkebiak semimuan. Engko merot berdinakan meloro kebajikan masyarakat ko nagu prinsip keadilan sebagai asas keluman semua.
2: Baginda membuktikan bahawa kekuatan kepimpinan bukan hanya terletak pada kekuasaan tetapi kepada keupayaan membina kepercayaan, berlaku adil serta memberikan manfaat kepada masyarakat.
0: Diam perian Sabah, perintah lat basak matongan penanggunan Sabah beruas mimun ko muan kelapan tak seluruh rakyat terpusuk tak kawasan bandar ko luar bandar. Sektor antaramon tak kawasan Dun Melalap perlu tambah alap untuk merun lebih iko peluang pengkolehan tak masyarakat ma. Menteri Pertanian Perikanan ko Industri Makanan Datuk Jamawi Jafar Marak Melalap pengen peluang oyok diom dedangai sektor antaramon terposok pemeluruan pedingan kupi avocado ko pantonomon berogo langa anu buli jaji pemeteko pengkolehan bau penduduk. Beliau marak beges betak temuan pengabar tak maidan rumah mesra pusat hikmat Adun Melalap tak tenom. Beliau anupan Adun Melalap marak perintah nut muan tebangan tak penanggunan rantaian berwa hasil antonomon untuk mengkebuli pengumoh enggai jong ngasilan produk tapi penpengen kemudahan mengkurung ngemproses ke nugo dan hasil sega. Nut ni pusat pengurungan hasil antonomon tak lan RTM betiwu ikut 95% lupus ko akan jaji pusat pengurungan hasil antonomon luak kampung persediaan. Diom perkembangan semua, Datuk Jamawi marak perintah lulus peruntukan RM600,000 untuk nabang melaga industri pemeluan kopan pemrosesan kopi Diom Lat. Itu kerana suma kiro-kiro 20% bekalan kopi run Diom Lat. Sementara di bagian Oyo kakal ni import luar Indonesia. Nut penekembang tonomon kopi tak denangi kampung untuk mikuan tonomon avocado sebagai tonomon beraga langa. Perintah Nut Nadion peruntukan RM2,000,000 untuk nangun pusat proses avocado tak kampung bunut. Sementara tak sektor pemeluruan, kiro-kiro 25 kau sapi rai penetuko tak kampung lagut untuk nabang mekoan kegiatan pemeluruan. Nut benuanan wau but bersama peralatan untuk namban ekonomi berwod perdengan. Nut Datuk Jamawi lagi, penanggunan sektor antonomon perlu pesan buat engko sektor pelancongan untuk merun ekosistem anu lebih antap tak melalap.
3: Dirakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Kawasan Taun Paya de Laut Selagak 2,965 hektar tak seluruh Melat berjaya ni usai luak penanaman lebih siam 3.3 juta puan kayu bangkau kok tumbuhan anu sesuai. Menteri Sumber Asli Kok Kelestarian Alam Datuk Seri Atta Joseph Kurupmara kejayaannya iono hasil ngendak buat peselajuran perintah dia meloro ekosistem Stadion de Laut. Untuk melajuran agenda 2 juta ringgit peruntukan Stadion tak dia rancangan Malaysia ke 10 Telur. Untuk melan usah pemeloran Taun Paya de Laut Kok Pan Kawasan Persediaan de Laut 2026 tak seluruh Melat terposok tak Sabah Kuala Sarawak. Beliau marap pergi sebetak busap ke dia maidan perasmian Laut Konservasi Ekosistem Taun Paya de Laut Antarabangsa Peringkat Kebangsaan Taun 2026 tak Induk Melat. Teks usapan benoso oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Perhutanan Semenanjung Malaysia Datuk Muhammad Radi Chu Abdullah. Jabatan Immigration Malaysia JIM Sabah selajur mekoan program pemindahan tanah tanan penetekon yang run izin parti. Sega terposok diam asla ko undangan dendo. Ngabut betiu 4,760 tanan parti rai penindah tak melat asal masing-masing. Sega terposok warga negara Indonesia, Filipina, Pakistan, China, Vietnam ko pensediri-sediri warga negara. Sememan tanan parti rai selesai melan hukuman nut peruntukan undang-undang anu bai penatatap kok pengen surat pelanan nut pasport anu sah untuk melayakan diri nutan proses pemindahan tan luar lata melatasal. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 4 Sabah ngapusan kegiatan mau posok peluak sigup nasyak niat pengen cukai diam dekau pemeriksaan tak jeti Kampung Sri Aman Batu 3 Tawau Isnin Limpas. Pemeriksaan nak benuat kira-kira pukul 2.20 sensaung bai jo pihak PPM kok rati aktiviti kok suriga penusuyon mengkebiak mau posok peluak sigup luak melatse. Hasil pemeriksaan berjaya nemu 2 buah bot fiber niat pengen nombor penesuan penakai untuk mau barangan posok peluak. Pemeriksaan selajur tak kedua-dua bot nemu seikor kotak pengen isi sigup nasyak niat pengen cukai. Antara anu nerampas 250,000 batang sigup putih bergo 375,000 ringgit kok pitu wau ribu batang kretek bergo 46,400 ringgit. Nut nerampas 2 buah bot faber kok 2 buah enjin bot. Ngenopan semimuan iko rampasan yang garan 600,400 ringgit. Mensan pian pan jomo dangan pedangan anu penusuyan tebiak bertindak melalai diri engkau pelumpat tak de laut. Usah mari segan yak kulit bersenarjuran setutan perian persediaan anu patang. Kes senyasat anu section at dekau teluk limo diom kurungan dikau kurungan di Akta Kastam 1967. Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia Debang itu meluak perian cuaca panas perian di kau antawa kategori berjogo-jogo taspu pitu kawasan. Nut pemeran Met Malaysia luar ikoe limo kawasan tak Sabah yono telupit tenom mesandakan pitas ko beluran sementara lebih ni mengkebiak kawasan tak semenanjung ko Sarawak. Perian di kau peneluak baik jok suhu watas paling langa pendemangian tak didekau kawasan teko telumpuk limo ngabut telumpuk pitu daerah darjah Celsius untuk sekurang-kurang ni telum bangis tutut. Jomo ramai buli ngerujuk laman web rasmi Met Malaysia untuk mengolek pabaran tebau selan cuaca panas pada mengiantah seluruh Melat. Sebagai penombol petukuku balik tajuk-tajuk kabar, rakyat senok merawat perpaduan mendawan kesedemuan masyarakat. Kemajuan Sabah perlu sebiak penanggunan insan berilmu kok pengen akhlak. Genoa barabar lat kemop tu senenting lek Sharon Raymond lekat seksyen berita Ewal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih dinakan kakak lagi makan siaran sama alat bana. Sini kita boleh kali abar-abar dia melat kok. Sini kita boleh berpantun-pantun. Pantun yang buat penebian. Dekat tak dinakan tika mun nak apa. Nggak mun lagi itu kak pantun-pantun tu. Kok. Aku lagu gaya itu. Okey. Terima kasih untuk semua dinakan yang hendak kami bisa langsung tak TikTok Sabah BFM. Kali kami tahu RTM. Klik kali kami tahu Astro. Minggu-minggu jatungan dinakan. Mudah-mudahan semua dinakan.

sebelum aku luman. Nesan pan sikot, amun run penumpang sendiri nut, aku nyak pan pusik. Ngabut nus gai, mimon maka tali pinggang keledar. Iyalah, kitipan kadang-kadang pandai terkelipat, lalai, tapi

Maidan Perarakan ke Perhimpunan Sampangan Maulidu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Peringkat Laut Sabah 1440 Hijriah 2026 Masihiah ke Penderuan Tasbudua Rabiul Awal Persemuan 25 Ogos 2026 Perarakan Nang Padang Merdeka Kota Kinabalu ke Maidan Perhimpunan Penderuan Tas Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian Neymar dan pelansaran sampangan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pemetekan anugerah toko Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ke pemetekan hadiah pertandingan sepanduk kontingen paling alap ke pu paling eko. Maidan akan rasmi le tuan yang terutama yang dipertua Laat Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa Haji Aman tekun beramai-ramai untuk mendayak lagi sampangan Maulidur Rasul 1440 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Maulidur Rasul dan RTM teman setia anda.

Terima kasih dinakan kakak lagi mekala siaran sama alap bana. Terima kasih Boy Nutan, kami bersiaran lekat jam telu. Ngabut na betiru tahak turung-turung siaran, turung-turung waktu. Kok dinakan niat terso? Alhamdulillah, sini kita Boy. Kale dengan buat lagu ikon lah. Kok kita berdaya-daya betiru. Kale abar-abar dia menat. Kita berpantun. Nah, jadi terima kasih untuk semua dinakan. Jangan lupa untuk terus nutan siaran sama alap bana. Terus ngejogo diri, insan minggu jatungan dinakan. Mungkin maaf aku dinakan, namun untuk tuturanku yang niat ngam semoga pelanan tak umur ya kata selalu kau pun binuan rezeki berkat kau pun sihat-sihat selalu sian-sian yang pelanan palap-palap tak kerita palap-palap mau kerita palap-palap tak alun-alun semoga selamat teko merumah semoga selamat teko tak tungan anu tenuju tapi 5.40 wow, minit kamu wap. Terima kasih dinakan jadi mupusan siaran sama betiru mbananku kom kok dua buat lagu lekat tak soro idam Yusuf Kasiti sampai matai ko Aziz Omar Ungus Rampayan. Terima kasih Boy ngendak kami tak TikTok Sabah VFM. Kali kami tak Astro, kok pun kali kami tak RTM kulit. Balap-balap dinakan. Setemu lagi kita insyaAllah tak siaran sama Alapan. Assalamualaikum.

Sabah, Nanolatku, Lat, Endiak Brio, Semiwon Etnik, Sedembuak, Ngogomat Lamat, Anu Dikau, Sabah, Maju Jaya, Selamat Nampang, Lau Sabah, Tak Terlumpu Dembangi Buan Ogos, Lekat RTM, Teman Setia Anda.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Leka jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Maksudku sabah bama kale siaran bajau hiling sam. Dakit masa lagi, habal lahat siaran bajau hiling sam. Dengarkan hinawi tema kali habal lahat siaran bajau hiling sama.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilasan, Belahat Sabah VFM Seran Bajau Hiling Sama. Balkalak mustahak Belahat Kohapiti. Rakyat ni sohok mahukpot pagtokupan amarahulu upakat masyarakat. Kemajuan Sabah supaya mag-abai maka pembangunan insan taka ilmu maka akhlak. Rakyat Allah titi ini soho mahogpot pagtokupan ruisab amarahulu palkala dionan upakat mamasyarakat yang dipertua negeri Sabah tun Musa Aman ngahaka pagbiddaan pandapat supaya ni urus pahap ruisab mbal amabial ai-ai pagsaggaan manjari pagbantahan. Sabalikna rakyat supaya nga manapaat maheka magkaginisan suku kaum agama maka budaya mas Sabah menjadi kakosogan ya supaya ni pahilala min sumangat sidaru magkaloman magkahati maka magtabang-tabang. Tunmu sangah kabutehe hinapu ma sampai amanat beliau ma majlis sampangan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam bahata lahat Sabah sangbu ma kampat empat puk ma kalu hijrah 2020 maka no masihi ma kota Kinabalu. Sementara hai Ketua Mantiri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Amatotos kemajuan Sabah mbar patut ni sukud min pembangunan magnya nyata kasungan ekonomi maka kecanggihan teknologi sajana sebaliknya supaya magabai maka pembangunan insan taga ilmu mandiri maka taga akhlak. Ai nga pamintangan min sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandaan pembangunan rakyat-rakyat masyarakat supaya ni pag tangan ni lanjalan maka mahogpot pagranakan mahilala kebajikan masyarakat maka amatanda prinsip atau amalut maka adilan selaku asas kaluman sali-sali. Maram konteks Sabah, pemerintah lahat magkainago nangilangila pembangunan Sabah ania kamemon maka amuan manapaat 7 sekelibut rakyat pasodna makawasaan bandar maka luasan bandar. Sektor paghumaan makawasaan dun malalap supaya ni pahogpot ako maka mawujud lebih heka peluang pendapatan 7 masyarakat dapat lahat. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jabawi Jaapar ngahaka malalap taga potensi hea marem indaginis paghumaan pasodna ipatan magdaing usaha kopi avocado risab tinanom halgaan ya manjari ni pamaju manjari poon pendapatan bahau mabananaa dapat lahat. Beliau ngahaka butehe 7 pambarita mamairan Rama Masra Pusat Hikmat Adun Malalap Matenam. Beliau irusab adun malalap ngahaka pemerintah ruisab mag pangisbat 7 pembangunan rantaian harga hasil paghumaan. Ina adi ako maka pamanjari a maghuma ngegahal maka paluas hasil gomru taga kemudahan pengompolan pemrosesan maka pamabilihan hasil sigam. Iyuk nama tag pengumpulan hasil paghumaan ma lan RTM butina ani nekot siampu maka 500 nakatis maka akan manjari matag pengumpulan hasil paghumaan min kampung ma lekomanna. Mereka perkara dalua Datuk Jamawi yang matua pemerintah malulus peruntukan 600,000 ringgit. Aku maka tabang masongan industri pemeluasan risab pemrosesan kupi tempatan. Sebab naik hal jajahan 2400 stok kupi niak merem lahat manakala kehekaan namasih ni import min Indonesia. Ruisab ni paluhaan pagtinanuman kupi mara kerangai kampung. Ako maka paluhaan tinanom avocado manjari tinanom hargaan. Pemerintah ruisab na dia peruntukan 2 juta ringgit pamangun matag pemrosesan avocado ma kampung bunut. Manakala mas sektor pagipatan jajahan 2,5 lembu wainani songan tujua a kampung lagut. Ako maka tabang masongan hinang pagipatan satua. Ruisab nendean walu bayanan maka pakakasna ako makasongan ekonomi min usaha magdaing. Datu Jamau Yahiling pembangunan sektor pagumaan duit sab subay ni pagdakayo maka sektor pamasyalan ako maka maujud ekosistem ekonomi anu labi atotog mamalalap.
1: Dengan hinawiti makalehab balahat siaran bajau hinding sama.

Kawasaan tanah ta balikan ku kawasaan talun tanah pisak luhan atau lungibu siam hatu senompu maka 5 hektar masuk ribut negara berjaya pinahap min pananoman labi siam 3.7 juta pohon bangkau maka jenis kaluman magtalua. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Sri Atur Joseph Kurup Ngahaka kejayaan ini ani hasil keinagonan misai harokan pemerintah mara mahilala maka mahap ekosistem pasisilan tampe. Ako agenda ina ani tapatui RM2 juta peruntukan nisadiahan mara rancangan Malaysia ka sangpu maka tulu. Ako maka palanjal usaha pemahilalaan maka pemahapan talun tanah pisak rusak kawasan pasisilan tampe matahun 2020 makonom masa kelibut negara posod nama Sabah maka Sarawak. Beliau ngakau tehe hinabu hiling ma perasmian law konservasi ekosistem talun tanah pisak antara bangsa batak kebangsaan tahun 2020 makonom ma puan negara. Teksiling na dibasa hek Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia Datuk Muhammad Radichu Abdullah. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 4 Sabah matean kahinang mag ismagol siga mbal taga sukai mareom dakai rogpaan ma palayuan Kampung Sri Aman Batu Tulut Tawau ma Isnin Pelabai si. Rogpaan hinang jajahan lisag 2.20 minit di alau baypain PPM makatao kahinang magismagol siga min negara Dambila. Hasilna berjaya tabak 2 bayanan mbataga umbul ni perasaya ni pakai pamuahan ayai ni ismagolinan. Min pemeriksaan makarua-rua bayanan niak tabak kaban isian siga ni tudak misai sukaina. Antara yang ilangpas 250,000 batang kayu potek magharga 370,000 maka RM5,000 maka 40,000 batang siga keretek magharga 80,000 maka RM6,400. Risab ni langpas 2 bayanan maka injin menjari heka kamemon harga langpasan maanggaran 600 da kayu ngibu RM400. Bating garupain na yani perasaan yang magkahinanginan, makalahi, makapakupan iri laut. Usaha mua amiha sigam baltatuyan sabab keadaan lekoman na ngalodom. Kes ni siasat, amaya seksen dakayu 5 dakayu di akta kastam sangpu makasiam onompu makapitu. Jabatan Meteorologi Malaysia atau Met Malaysia lawiti si amaluas tetap haka cuaca pasuk tahap dakayu atau bahata pajaga-jaga masang pu makapitu kawasaan. Haka min Met Malaysia inan min heka-heka hei 5 kawasaan Mas Sabah iaitu Matalupid, Tenom, Sandakan, Pitas, maka Beluran. Manakala kasihan 6 kawasaan masa menanjung maka Sarawak. Top-top tahap satu inan ni paluas mabila suhu rambila alau makalanduan madakai kayu kawasan nekot-nekot tulumpuk maka 5 ngabut ni tulumpuk maka 7 darjah Celsius. Masa kulang-kulang na tulung alau magsunuk-sunuk. Banana A menjaringan dak laman web rasmi Met Malaysia untuk kolek maklumat akabahau pasal keadaan cuaca pasuk masuk kelibut negara. Pemupus abal pun sampai babalik habal mustahak si. Rakyat ni soho mau pot pagtokupan marahulu upakat masyarakat. Kemajuan Sabah supaya magabai maka pembangunan insan taka ilmu maka akhlak. Betul nak belahat ku hapiti pada sediahan menyesuaikan berita ehwal semasa terjemahan apa hinangku kandi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Togol biar makale.
1: Kalau gan kami.
0: Rakan mak semua makale.
1: Sabah
0: BFM. Siaran healing sama Mbak Nata.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta dah lagi pada sanak dan akan mak rupa ingka maka kala sirani link sama si Julia lagi ni han kaam ko api tu insyaallah murah-murahan dak patai pemalik akan kita patui ngabut ni sag pitu nan magaba. Jadi selamat nabu Allah pinakanakan baginda Rasulullah insyaallah sekejap lagi bai pain libos maghrib itu kita makale rancangan khas magsambat makam Maulidur Rasul.

Katauan bika, Panji Sabah, bay nito kalan mintulu, maka matatas lukisan grafik bud kinabalu, kolol bilu, pote maka kea. Panji Sabah, ia tagna-tagna kahinang na, ia na ciptaan Idris Ichin, dengan pelukis pelan, nipakai sangai tulumpu maka sahalibulan walu, tahun sangpu maka siam onnompu maka tulu, ngabut ni tahun sangpu maka siam olumpu maka rua. Panji Sabah, ia karuai sab, nipakai sangai dakayu halibulan dakayu, tahun sangpu makasiam walumpu makarua ngabut ni tahun sangpu makasiam walumpu makawalu. Manakala Panji Sabah ya butina ani ya na ilham min Panji Sabah ya tagna-tagna makani pakai sangai sangpu makonom hari bulan siam tahun sangpu makasiam walumpu makawalu. Sung labungan tam sampangan Allah kebangsaan. Mamahal tabot jalur gemilang maka bog-bog pangilangilahan pagtawakupan rakyat. Sampangan Allah kebangsaan gekahal karamayan sago inaani yana gindan tuklad maka hekta selaku rakyat Malaysia yasi daruloman magkaloman magtaakup amandaan kasilasa maka cinta managara minsan rumagbida agama bangsa adat maka budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat enampang Allah kebangsaan min kami.

Di Sehe Alood Makaam, RTM, teman setia Anda. Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hilingsang.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Selamat dan selamat waktu magharib ni pandang segar orang akan dan bila pantai barat. Maka bangi akan minta dan agak paso do waktu isya. Kohab itu di saga pitu terlumpuk maka walau minit kohab. Panutulan waktu serahkan betina anewa adalah segenom terlumpuk makasah let dan minit kita untuk merancangan khas magsambat maka maulidur rasul sangpuk maka 424 puk maka walu hijrah itu. Jadi alhamdulillah serahkan sama tinggal ke hatian tapi lawiti yana Allah pinaganakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina ani patut kata wantas selaku kita umat Islam itu kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi marum kita maga tubang maka keadaan supaya rusak kita mintang maka da'a takali patah serahkan manusia agung anu hingga amua sahaya masakannya alam untuk kita lagi-lagi umat Islam. Jadi patut mak kita cinta ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka amia ai rupain sunnah baine bane nama kita. Jadi untuk telak nasrakan buahku nikah Ustaz Dr. Muhammad Julpikar Abdul Mijan ahli magister tinggi MUIS Sabah untuk ama sapalini kita angai kita patut cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu rekaman bayi hinang kami untuk pama tuntul ma kita katalakan insyaallah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kita mi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum itu ai habbal kita kami mon pendengar Sabah BFM, khususnya kita kami mon sangaranakan siaka siali babu bapa dan kita kami mon murah-murahan kita kami mon itu diwanan kita kesehatan ya Allah Subhanahu wa taala, dan paling penting sentiasa kita magsukul, maksudnya bersyukur, maksudnya magbaya-baya khususnya ni Allah Subhanahu wa taala atas kami mun nikmat niwanan ni Allah Subhanahu wa taala. Sangarakan alhamdulillah minta dah lagi niwanan kita meruang kesempatan ni Allah Subhanahu wa taala allawiti itu nak kita maksud ni bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal itu bang ma kalender Islam kira bulan katullu lah. Bulan katullu, bulan awalnya Muharram. Lepas saya Safar, lepas Safar Rabiul Awal. Jadi itu bulan ketiga lah ma kalender Islam. 1448. Rabiul Awal itu sebenarnya kan bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Rasulullah, Nabi tam kami mullah. Jadi ini sebut ya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Yuk Allah taala ambal itu ran kami Rasulullah itu ni alam dunia itu melainkan untuk amua kahapan rahmat. Nah, kasih sayang ni kami mun seluruh alam, maksudnya andai kahal kita manusia tu termasuklah alam, termasuklah banan pokok, banan batu, laut, darat. Kami mun ai makhluk marni itu ya makhluk alum, ya makhluk zahirna tanda seolah mal alum. So sebenarnya alum di sisi Allah Subhanahu taala but banan batu menjadi berkomunikasi maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sarana kan diutuskan Rasulullah sallallahu itu untuk membawa rahmat, amuah kebaikan, amuah kahapan kita kami mun. Dalam kehidupan kita bitinaan marunia itu sebenarnya disebut ya Allah Subhanahu wa taala marum Al-Qur'an. Yuk Allah taala laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir ila al-akhirah. Yuk Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya laqad kana lakum fi rasulillah marum baran Rasulullah madina Rasulullah ani maya kami mencontoh tauladan uswatun hasanah. Maksud contoh tauladan bang kita yuk ta bang kita ngak contoh tauladan dari sudut ai akhlak paling terbaik ialah Rasulullah. Ai lagi yuk ta contoh seorang pemimpin terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai lagi sampai disebut marum sejarah sirah Nabi Rasulullah itu ni satu kan enak kaum terbesar Aus Khazraj, kaum Ansar Muhajirin. Bang kaum Ansar kaum Aus Khazraj puluhan tahun magbono magsuli bakat silaturahim. Soho ni unan akhlak Rasulullah berjaya ia ni satukan hena jiwa-jiwa manusia. Jadi Rasulullah tu contoh tauladan. Ai lagi magkeluarga, pemimpin pemimpin negara, pemimpin makeluarga, sahabat, bang marum sahabat, bang ni marum persahabatan, bang yukta marum kekeluargaan, magkeluarga. Pendek cerita na sakarna kan ai pun contoh terbaik itu nama Rasulullah, wa nama Rasulullah. Kan Allah Ta'ala marum Al-Quran uswatun hasanah, contoh terbaik. Jadi tuan puan kitam kami mohon ma kuhapiti angak kitam ibrah ataupun pengajaran min kelahiran Nabi SAW.
Ai pengajaran nak yang pertama kita kami mentu ngak tam contoh terbaik madiri Rasulullah sallallahu alaihi ini pandai anak Nabi sallallahu sehingga kan handana Sayyidatina Aisyah nikilah oleh sahabat Nabi bitingga akhlak Rasulullah tu bitingga iya tu kan yuk handana Sayyidatina Aisyah khuluqul Quran yukna khuluqul Quran maksudnya bangka menganda akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Jadi sekarang kan bang kita masa Quran kan tenang jiwa ta kan ya Allah Taala marum Al Quran sebutnya itu ala bizikrullah tatmainul qulub sesungguhnya dengan kamu mengingati Allah maksudnya ni entum hita Allah kan marum atai ta Allah Subhanahu Wa Taala ni sebutnya Al Quran zikir atai ta akan tenang. An jiwa akan tenang, an ataita akan sentiasa lapang, kan? Karena yuk Sayyidina Aisyah khuluqul Quran. Di Rasulullah itu contoh terbaik mah bagi tangkai mun. Aika lagi bang ahli ekonomi Rasulullah contoh terbaik mag ekonomi, an mag keluarga, aitu mag masyarakat, aik lagi mag amal. Jadi saya kan kesimpulannya ya menjadi ngak tama Allahwiti. Contoh hitam Rasulullah membalik kita di kehidupan fitrah yaitu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala maksembahaya mag itu mag amal masa Quran mag itu masa Quran mag selawat an Allah taala qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya Allah Ta'ala, kalau kamu cinta Nabi, bangka amlu benar-benar alasahan Nabi, mengkasilasa kam karena Nabi, maka biom bicara Nabi. Jadi cara Nabi itu mengkalasa, mengkasilasa. Ini bahan ayat sama kalib takal anu jahiliya sih. Magbono-bono, hembal, itu magbekasila tu rahim. Nah, ini amalkan ke kehidupan. Magtabang-tabang. Ini tabang ayat, wa ta'awan wa libir wa taqwa. Magtabang-tabang sesama saudara, adik, magdanakan dan sebagainya. Jadi akhirnya lagi Ibrahim Maulid Rasul itu soalnya kan menjadi kita yang sambutan Maulid Rasul Maulid dan peringkat negeri pun ini nih nangat tam berarak kita makselawat kita ani tazkira ani acerama untuk supaya kita tu angin tom ani entom pabalik kita bitingga sejarah Nabi ini panduan hek Nabi sesalam kita kami mohon insyaallah halai kita kami mohon mudah-mudahan jadi baik kata selawat ni Nabi sesalam. Sebab yuk Nabi selesai makselawat mintadda ni Nabi maka Allah Ta'ala akan makselawat ni ia min sangpu bang sebut on Nabi min sangpu ni sebut on tahe Allah Ta'ala min dahatus bita dan seterusnya bang sebut on Nabi dahatus ni sebut on tahe Allah Ta'ala min bengibu maksudnya pahikatan selawat man sallallahu alaihi suratan sallallahu alaihi bi asyrah dan selawat itu amalan ambali tolak ya Allah Ta'ala. Dan selawat itu amalan itu mewujudkan kasih lasa kasih sayang muka lajiki kita marum kehidupan. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat sekarangkan dan selamat menyambut itu Rabiul Awal sallu ala nabi insyaallah mabak lagi kita sisi tazkirah akan datang maksudku DJ maksudku tengah mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi serangkaian pengsukulan tani hal Ustaz Dr. Muhammad Julfikar Abdul Mijan Ali Majestat Tinggi Muis Sabah Nubai Masa Palini kita bertinggal hekta cinta sama Rasulullah makamnya sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat pada sekarang orang-orang Nubai baik makamnya untuk Kak Lawitisi baga ribut makamnya pun saya sisi Kota Kinabalu Sabah hingga halam maka tuntul hingga halam maka tulus panalima anugerah toko maulidur rasul untuk bahata lahat Sabah sempuk makan 44 puk makalu hijrah yana datu Ali Din Nales Ahmad Din OKK Osman bahata lala maka bahata randana datu Fatimah alias Kasum Ismail nah antara tokoh lahat Sabah maka talima anugerah mugsabata maka maulidur rasul peringkat lahat Sabah.

0: Sung Pakayang Tam Jalur Gemilang Maluma Upis Makama Kakadayan selaku Gindan Hekaalog Managara. Nikila-kila Jalur Gemilang Embal Makatan Na Nita Na Hinabu Pinareo. Daa angalap limis matangan makai panji Jalur Gemilang. Daa amakai panji Jalur Gemilang pangalapis mija pamutus ayai atau hiasan biasa uwalru mareom acara rasmi butna panutup kendaraan untuk mairan peringkat negara. Nilagan amatan nak panji Jalur Gemilang malantai atau matagan iambal patah. Hinabu pinaongka lagu negaraku maka ngahela panji Jalur Gemilang daa magsuli-suli selaku gindan heka alog managara. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Fasaniti min kami sehe aloot makaam. RTM teman setia anda. Magsukul sabab makale siaran Bajau Hiling Sam.
1: Alhamdulillah sarang ayah pagsukulan kuni paran sanak dan akan pak apai masa babi FM siaran Hiling Sam aku HPTI jari ibut biasa nanah dua ongka magsunuk abahan ku maka am insyaallah murah-murahan alapang dupain pikilan lalu kita magsalawat magjikil tujuh ni Allah SWT magsalawat tujuh junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kok kita tenang napain langgan kaluman dah. Jadi mudah-mudahan dapat tayo pemali tah umul magbak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nijaga keselamatan, nijaga kesehatan, nijaga iman maka Islam.

Tan Sian Ralondom, Am Salam Malaysia Madani. Rainoring ohom yun ahun pamahunan pasukuan ku yardirin. Pahulu aho kasi bonsoi. Rakyat kinitak amirot ra pansiluluman. Kasingkatan rasaba kasip asinggau papasingkatan rakain tutunan ambabaal. Rakyat ra negeri itu kinitak rayus amirot ra pansiluluman. Yang di Pertuan Negeri Sabah tun Musa Aman Nambala, aun pono pangkalitan akasip ayamon talaho, ahimpin intora pangkalitan hino asau krapun nupan susuayan. Rakyat ra negeri itu akasip angalap rakinabalo na salinut bansa amagama rondo kengkatahan ondo akasip alungin talaho. Tun Musa na pasukura rahu inili prapat nung Majlis Pangapuan Ramolidur Rasul Peringkat Negeri Sabah 1,400 balu hijrah na hondora 2,200 masihi ra kota Kinabalu. Liliwa rahinili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Nor Nambala kasingkatan bangu Ruliok Upayo. Liliwa rahinili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nor Nambala kasingkatan rasaba ikayak untowon mayara kasingkatan bangunan ekonomi am teknologi yak. Papasingkatan rakain tutunan integriti am akhlak puno akasip uman. Mayara pengubasan intora sira rasululo papasingkatan nanaswangan akasip uman intora kawi babal nakayano pasawg rapang siluluman ahalung rakabajikan am adil pun nukayahan. Tayar nu pantina naman ra libung nu dun malalap akasip pasingkoton ondok minsup amaruang rasuang nu kalapan nu naswangan rahino. Menteri Pantina naman pangimpay tanamin dasri akanon Datu Jamawi Jafar Nambala malalap sino kaluluan mayo papasingkatan ratayar nu pantina naman kono amimia pangimpay tan pantanaman rakupi am kinawa ondo minsup amaruang raka alapan nu nasuangan. Datu Jamawi na pasukura rahu inili ratayar nu angaho ra Majlis Pahayaman inuma nu pusor pantalimaan nu dun malalap rah tenom. Rahuno intok pamaluluran ra umas nu tatanom raralan RTM Raino Mar siam ngopram 5 piatus no yo apongo untuk limani nasau krapusor pamaluluran ra umas nu tatanom intora kampung Makaimar. Suai intora hino Datu Jamawi Nambala kerajaan na melulus ra peruntukan 600,000 ringgit kuna nalinggapura apa singkot industri papasilaan ambal rakupi nu pamahunan yo hino uman proyolo rakukula kampung kono antinanom rakupi. Babal itu na intaran sino dungo peratus yak lutu nukupi sino ra pamahunan itu aminto rahino asuang uman alapo into ra pamahunan Indonesia. Iliwa rahino kuna pasingkot ra pananaman ra avocado yohino tatanom ra aloho bonsoy raja na palay ra peruntukan 2,000,000 ringgit ra ambal ra pusor pamproses ra avocado ra kampung bunut. Amkono sektor pambibiyahan ra sapi sino dungo pram limo nga inan sapi inumak taki raulun kampung ra kampung lagut kono nalinggapur risilo pasingkot ra pambibiyahan ra sapi amtinakan yak payora balu bot amkuliamos nu pangimpaitan. Rahuri Datu Jamawi papasingkatan ra sektor antinanom rayus uman pahumbungo ra sektor nu panambuluyan kono pasila ra papasingkatan ekonomi ra malalap. Kaupisan Immigration Malaysia JIM Sabah rayu sa paralan ra program apa papaulian ra ulun andatong kando ra surat kaakunan pati. Ra bahu-bahu itili sino opor ngaulun rakyat no Indonesia sia mungkuyo nam rondo Rwandu intara depot Immigration Tawau nitaran inuli maya ra pelabuhan Tawau Sabah pelabuhan Tawau Sabah inuera pelabuhan Nunukan inaya ra ferry commercial. Sukura Raino 4,360 ulun pati intora Indonesia, Filipina, Pakistan, China, Vietnam ampoyo intora pamahunan bokon napongo initaran inuli inuer pamahunan nilo si hahama. Kaupisan Meteorologi Malaysia Met Malaysia raoro hitu napasila pembalaan rali nasu nu oro tahap kasa am kategori berjaga-jaga raoporam tulu into. Maya rarahu pinasila no Met Malaysia intora siung no intokon pinabala sino limo intok rasaba yohino telupit tenom sendakan pitas ambeluran amintok intok bokon sino ras semenanjung am Sarawak. Intokon nondo pinalis ratahap kasa linasu nu oro ra intokon hino
Nakasuku talung operam limos sumuku talung operam tulu darja Celsius am nasauk talung oro nan sulud. Ulun kinasuango kinitak ahilong rapambalan rayus rakinabalo linasun waro mayaralaman web rasmi nu Met Malaysia. Mupornor liu kupayo aho rakasi bonsoy. Rakyat kinitak amirot rapang siluluman. Kasingkatan rasaba kasip asinggaw papasingkatan rakain tutunan am babaal. Ini na po purnuaw na pamahunan Drasaba BFM kasalulaan rahumurut. Aho inilikin mo sa lahor, Sharon Raymond, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, bapakkan zan dalam nombor kami bapak-bapak nang kini ngoramon dalam kesaluan dahun merasa bapak BFM. Roro itu radu ngopram 5 hari bulan rebulan kebalu 2002 ngopram onom Roro kaduo pakai-pakai kan. Kan sehan kena ngapura maulidur rasul. Rakono pakai-pakai katakan rakono beragama Islam rakono ngapu. Rakono maulidur rasul Roro itu pakai-pakai kan. Rasa siapa ni konangan yang pun konar apa kepaka konang kini ngoramon dalam kesaluan dahun merasa bapak BFM. Eno Maya Ramon kini ngor kesaluan dahun muru ralu nemino Maya kira saluran ro esro balu tulu kosong. Answer eno kono Maya RTM klik pakai kepaka kara kau konang kini ngoramon dalam kesaluan dahun merasa bapak BFM. Rakono Maya telefon mino siapa kama rakono kini ngoramon kesaluan dahun merasa bapak BFM. Eno Maya RTM klik. Suara Eno, kapan aku bilang kini ngoramon kesaluan dahun merasa bapak BFM. Eno Mayara, pakai-pakai Mayara live Facebook Mayara page my rasa bapak BFM. Lalu nemino, rakun untuk min gue yang kena beli yang kini ngoramon dalam kesaluan dahun merasa bapak BFM. Ya, lansan rupanya orang ramion pakai-pakai kawir rakun lalu nemino rakun kini ngoramon. Dalam kesaluan dahun merasa bapak BFM lalu nemino. Kono onsen saya kala kono kapiahan tak ya pagapaga ka sini akeli kono ra into konton ra masih pe kono kan ro rumasam ara oro lasu pagapaga ka ra iskor pabalai kora miu no hitu pinabala nu met Malaysia ra hino ra kono mayara ra hu pinasila nu met Malaysia into ra ara oro hitu pagapaga ka pinin salon nu Ahmed Malaysia napa silar pembalaan rali nasu nu oro tahap kasam kategori berjaga-jaga ra intok ra solo ra pamahunan takasaba ra sino limo intok finalis anu Ahmed Ahmed Malaysia ra kono ra babal oro lasu ali nasu nu oro pagapagaka eno ra sambit ra telupit tenom sandakan Vitas Ambeluran. Nah, kau kono nitak berjaga-jaga mahilong rapambalan rayus mayara kinabalu linasun oro mayara laman web rasmi nu Met Malaysia. Rakono ra linasun oro paga-paga ka. Kau kau kini tak rakun anginum rasu mai ansak suang anginum rasu nyansak kasong amin aku anginum rasu nyansak paga-paga ka ili kena kau karno rakun dehidrasi rakun pagaru kas kepiahan paga-paga ka rayus kena kau kono lasu poro no rakun kerajaan no rakau atu nu oro paga-paga ka kono po alimana minalasu atu mo kano paga-paga pai huang min keraja miun huang naling kepiahan nalasu poro tumo ka rayus na kau tumo anginu maling rasungo kamansio naling inan ra libos hino mansinena na bahu kau kono abuli ariu mili kono ika akali arinan miun ora kono linasu noro terus kau kono ariu ai no kono akali arinan ra kono galap ra kono kukula babalu kepiahan hino kono babalu stroke habar kono baga-baga kau. Ya, rawis imuni kura dua rimbai kena pangkiringan tegara rimbai-rimbai kasaluan dahun merasa sama BFM malu nomino. Eno rimbai kasano rimbai entori Polinus Alisius. Rimbai ninggalan anda murut nabayam suno no rimbai Rispenses Sindin. Rimbai ninggalan anda telahun kulawusi inanmu.

Yo papagay na rito duwa rin bahay ko na naringom yun. Duwa rin bahay ko na pang pinasalula ko ralo na minor. Ako na paimunan ko, ako na pangkiningan takara rin bahay rin bahay. Nagasalulan daw numero sa BFM. Ano rin bahay kasara ito rin bahay rin Paulino Solisius. Rin bahay ninggalan ang murut nabayam suno. Rin bahay rin Spencer Sindin. Rin bahay ninggalan ang talahon kulabu si inan mo. Napo ra jam ka balu talungo param tulung aminit napo paga-paga ka. Agaw napo ko na kaya. Azanisha kra libung no kota kinabalu amin to kinto ka hondo no. Libas na po no Azanisha no pake pagkakao na po ka nakaya. Rako no program rancana khas pada pangapuan Maulidur Rasul oro itu inora kau na po ka nakaya ra rancana Maulidur Rasul maya na po ra Imam Abdul Karim Ampakot into ra Jahens na bawa. Amras kena kawan kini ngoramon dalam keseluruhan daun merasa Baba FM Ahino Ramaya Ralaifa Facebook My Ara page My Rasa Baba FM Kono paga paga Rako na inaya Ralaif Facebook My Rako na suang paga taka inaya Ralaif Facebook My Ako kono rayus kono anshe paga paga ka Ralaif Facebook My Mini pio kono rasu Ampio kono paga paga Tara pokona seminggau di takang korang kini ngo Raka seluruhan daun merasa Baba FM Dalam namino Ya bapak kan kini kita berada dua rimba ya kena pakai ringan kura pakai pakai lalu nemino lama apa kena dua rimba hina aku kena pakai ya azan isyak rali bung no kota kina balu amin to kinto kahon no rimba kasana rimba intori rosario bianis rimba ninggalan datang inu huang suno rimba ri anjira fira lai ji rimba ninggalan da insan dua lama apa kena dua rimba hina aku kena kaya azan isyak rali bung no kota kina balu amin to kinto kahon no

Sabah, gipionyo pagun takao, pagun ragana ruangin, ngangai bulu masih simpung, sumuku rarondo sukuan, Sabah maju jaya. Kansayan maparamai ra oro Sabah, ra katalungo peram sa ari bulanti, inter ra RTM, teman setia anda.

Kulawe ro jalur Gemilang kolondo onong no ro itakau kondo Guang Patriotik. Guang Patriotik matang bibiton am alungin takau tojo maaraginyo penjajahan kalobor muni.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Rencana Maulidur Rasul.
1: Pasukuan ri Imam Abdul Karim Ampakot Al-Hafiz, intara kaupisan hal ehwal agama Islam Negeri Sabah, Jains Nabawan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Min syarri ma khalaq. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kan sayan raina tangan nu bulan Rabiul Awal pat oro nahanakan dan Nabi Taka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat am salam pasukuan Taka ran Nabi Muhammad am kawin nu pahaka-pahaka am rangan-rangan no am suku-suku di Taka kawi umat na Nabi Muhammad pahaka-pahaka iningan nu Allah oro hino oro nu pemahuangan Taka ranahanakan Nabi Taka, O poramdo Rabiul Awal, angivit rahmatan lil alamin. Pat orau nahanakan Nabi Taka, apui sasambain no agama manusi na lasa, sotopot no, apui hino, nalang noyo 1,000 tahun, ika ihondo iyo na lasa. Karuo, pat orau nahanakan no Nabi Taka, kawi libung no tana, kono gampa bumi. Alimanan nu kawin nu ulun-ulun. Katalu, pat nu londom, nahanakan dan Nabi Taka, kin meluar, awantang wonsoy, intor rapahun, nahanakan dan Nabi Muhammad. Kapat pahakaka, pat iso inanak, Nabi Taka, kono iso sujud, am singgali nulongon no, kono iso berdoa. Kalimo, pat inak nu Nabi Muhammad, Siti Aminah, namarul Nabi Muhammad ika arwalan kando arwal alimanan no. Paka-paka muslimin am muslimat iningan no Allah pat iso inanak tupo nu inano wafat noyo na mahulu matua ungkuyon yohino Abdullah bin Abdul Muttalib Nabi Taka jinaga am tinohom talaho no Allah intor rahim nu inano suku iso inanak intor ranoda dosa nu jahiliya. Hikmano kawi pahakaka, ra ulit nu mulid rasul tu, ulit oro ra nahanakan ra Nabi Taka, salaka kono nahanakan ra ulun lalayaw. Tapi iso, inanak pinaatong ra kaum Arab jahiliya, sino hikmamayo kan sayan. Nahanakan ra Nabi Taka tu, iso ulun kaulun, ang ngibit rapahunggaan no zaman jahiliyah, sumaup raumatan wa rahmatan wa rabbun gopur. Pahaka-pahaka muslimin am muslimat, iso inanak ang ngibit am namahonggom rahidaya na pasuku rahidaya, intor ra Allah pinakaluar, intor ra rila no sangulun, suku-suku itakaraino, nakakauli koson-koson no agama Islam, sinumuhut takararalan kayunan intor ran Nabi Taka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahaka-pahaka muslimin am muslimat iningano Allah. Firman nu Allah rarandalom nu Al-Qur'an surah Al-Anbiya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ika sinusumay oko lalayaw Muhammad, oko angivit rarahmat. Syukur alivyung nu tanat timbalu. Surah Al-Anbiya 103. Pahaka-pahaka muslimin na muslimat, Nabi Taka inanak rakuta Mekah, suku umur nu Nabi Taka 6 tahun, wafat tupo inakno, libos sahili, jagai iso nu akino, sendiri Abdul Muttalib, kayo iso suku buayoy, pahanduo iso rarwandu, akaya ininggalanan Siti Khadijah, pat umur nu Nabi, apat ngopor, inangun isora Nabi am Rasul. Wahyu kasa inapuno intara Allah. Pinasuku nu malaikat Jibril surah Al-Iqra. Intara hili iso napasuku radakwano rakuta Mekah. O poram talu tahun wuaino berdakwa. Diwos tahinili pahakaka aku linyak ulun inaya ra agama Islam. Tun bahu firman Allah sinusub iso hijrah manding Ramadina. Suku Ramadina, aswang ulun inaya ra agama Islam. Opor taun wuaino, berdakwah, wafat iso Ramadina, amlobongoyak iso Ramadina. Pahaka-pahaka kukawi, aun ulun inuai umrah, akailong kanora, makam nu nabitaka, yu raking nu masjid Madina. Tinatandu rakuba akasul, am pinasarang yak ramakam nuranganno Sayyidina Umar am Sayyidina Abu Bakar. Sahabat no intor rakuta maka inayak tupo hijrah suku ilo wafat Ramadina. Pahaka-pahaka muslimin na muslimat. Wal alapun taka rataladan intor nabi taka. Walaupana sinumaup nyo iso rakatua nu ulun kinasuango maya wonsoy wasik no ralalaing warok. Kono sino po ulun amunyi muji ri iso. Pain mo yung lalabi pujiyo au ahondo yak kita kakawi ambanu Allah kono tupono Nabi Muhammad. Pahaka kukawi, ita katuray no naya takara zaman fitna. On pana walin taka apasi akarayol, on pana rahuan taka apasi akasuku. Kono sino po yo kunukunu aringo taka pain taka indul-indul na layaw. Untuan taka haling aun intor nurahuhino. Inayak huangon taka, honggomon taka telaho, kono penguwasan nu Nabi taka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patirin taka paintuwoyo huang sumulon rakaan sayan napun urangan-rangan wakon. Ahiwal takara auniak umain taka rakayahan taka turaino. Sino po pahaka wakon onsoy rakinawalo. Pain takar ratui, ahinsup taka solor, apakaya, apakonsoy rakayahan taka sihama. Wabilahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rencana Maulidur Rasul.

Yo pabagara tata numero 7 jam katulu 5 ngopor ngaminit lalon dom. Rais kono masih pikono angkiring oramon dalam kesalahan dahun numero Sabah BFM. Nakono siung-siung nupahaga kono angkiring oramon dalam kesalahan dahun numero Sabah BFM. Bayangan pagar-pagar aku no atau apa yang kau nonton kemin kau nang kini ngoh. Sini aku no live TikTok merah reno tu aku no abul yang kini ngoh ramon dalam kesaluan dahun beras sama BFM pagar-pagar. Merasa nang kini ngoh tak kepira rimbai dua rimbai kau no pasaluan kepira apa kau no pagar-pagar alun merah pang kini ngan tak kepira rimbai rimbai kesaluan dahun beras sama BFM. Merah rimbai kasan rimbai dari Fizi Haizal Daminsin rimbai ninggalan Andra inambatan murah kurit mamis. Sunung rimbari step jo rimbai ninggalan anda oh habi.

Sabah, gipionio pagun takao, pagun ragana ruangin, ngangai bulu masih simpung, sumuku rarondo sukuan, Sabah maju jaya. Kan sayan maparamai ra oro Sabah, ra katalungo peram sa ribulanti, inter ra RTM, teman setia anda.

Pagkatatan numero sa dito, jam ka balu, limo nga minit o londong. Rais ko na paning kunangan ako na pagkatakara ko na inaya, ramo na kano semimpong. Ang kining ora ka sa londong numero sa Babi FM. Ayan o, rapagkatakara ka inaya, live Facebook, mayro page, mayro sa Babi FM, sinya ko na sabihin kang guat. Kansan na londong DJ, kano paning kunangan, kansan na londong. Kansa pasinan taka kasaluan daw numero to onsay rako no manikunangan DJ Beluran Rumasam rako no wow onsay ak rako no Rumasam rasolora Beluran nah ayalik no ra sinray ray no tu rako no oro walasu amitu ko no Rumasam pio ko no apamansi para intokon ko no rapat ra oro walasu ra buhi tili pagka ka ra na buhi nakali kari Rumasam kan nah ra no tu ra Rumasam rako ni sabing gangguan ra Beluran wow ina kakansa yan tapi pilih lima non pe pak pak ya awas perasam no ami lain minum tokon minum am sorry sabing kau gua sinak pe kena marajun kihai onsoy am rakondi imarajun marajun paning konangan marajun rakon si mimpung inayer live Facebook mera page mera sama BFM Julita Magrit yak pono yo kena inayer live Facebook mai page mera sama BFM kansen alondom DJ kono kansen alondom Ryu nam kansen alondom rakawin orang arangan rasa BFM amyo kapi yo kono lupa dan kura kono rais kono apa pagai inayer live TikTok mai sama BFM sini aku no imarajun cornet kaninggalan no TikTok natu kansen alondom DJ sama BFM onsoy rakon paling kuanangan Suki Ross sampai itu GPUs Kansian na London DJ rako no paningkonan kansian na London am saya itu yang memsok halo kansian na London DJ Adi kono paningkonan kansian na London ampe itu Teresa Tahia onsoy rako paningkonan kansian na London DJ kono paningkonan kansian na London mami Waina Waina hai DJ kono kansian na London mami Niwara kansian dako no Intora Selangor rawa paningkonannya nah ini era live TikTok main sini itu Stephen onsoy London DJ kono hibur-hibur takapo rakon di Stephen paning konangan nama topot ya rakon konang kiring Ramon dalam kesaluan daun merasa sama BFM lalu nomino rakon kono kukula rimbai kono ba pake-pake ka rakon no peringohon ku itaka kono berhibur rakon di Stephen deh tuli kono pemarang ramyun rakon pentingai samyun lalu nomino alasan ramyun kawi rakon ang kiring Ramon dalam kesaluan daun merasa sama BFM rakon onsen siak pake-pake kawi Rais neo ang kini ngota kapira duo rimbai eno rimbai kasana rimbai intori sinikin silip rimbai ninggalan dan rabayak nutu lain suno kono rimbai hari Afizal Faminggu rimbai ninggalan dan ratinau.

0: sayat bagu ejen pasisindaganan manungkus rakan sayan maparantis raka singkatan rupa maguna patara pamparamayan ra oro kebangsaan simbula takau antak ruguang patriotik motogom rapa magunan koson rayus monsoy ragana rondo payung pamagunan merdeka
1: Malaysia madani kesejahteraan dinikmati
0: dan sayan oro kebangsaan intara RTM teman setia anda.

Kuala Kanser London, apa itu EY, Eclair, Kanser London DJ kalau berikutan Kanser London, Asnahaban, Asnahaban, Kihoy, ramai DJ kalau berikutan yang, seminggu orang kena kini ngo, siapa kena apa, aku ni nera live TikTok mai. Aku na ayam sosial marakor konora Rolando Mino. Kena kini ngo ahilong ramora mayara live TikTok mai. Rasa ba BFM. Arai sa pagkaka ka, pabalay ko pa yaro liyo ramiyun. Ino pabalan ito intura kopi sa Meteorology Malaysia. Ra oro ito pinabala na pasila ra pambalan na kopi sa Meteorology Malaysia pagkaka ka na pasila ra pambalan ra linasunu oro tahap kasaam kategori berjaga-jaga. Ara pamahunan taka rasino limo intok ra pamahunan taka asaba ara kono tara elina puran pagapaka kara dinasu nu oro ra pamahunan taka saba inora sambit ra telupit tenom sendakan pitas ambeluda beluran intok ondo finalis ra hino ra itu ra tahap kasa ino linasu nu oro intok kon hino nakasuku talungo pram limo sumuku talungo pram tulu darjat celsius asauk talungo oro nan sulut pagapaka ka amulun kina suango kono kini tak ahilong ra pembelan rayu sura kina balo linasu nu oro mayar laman web rasmi nu Met Malaysia denora met.gov.my. Ya ora sina kawang kini ngoramo na inora sinopio kono kawang itora bilin miun aku kono bilang itora bilin miun mayara la wasa mayara nomor kosong rondo siam apa siam kusung tulu valu mi kapi kono lupanan ku pakata kaina yara live Facebook mayar page mayara sabab FM inorli awang gino kan sana lonom Julius Wong Wong kan sana lonom DJ sabab FM ka paning konangan onsoy rakuan di Julius Wong paning konangan Julius Wong sini aku Nancy Nancy Lian. Paling kunangan rayu sekali ni naya live TikTok mai, live Facebook mai. Amra akau kono. Shayun miak pagi ka. Kasong mi kunang Shay. Lipi kono rasong piro pagi pagi ka Rabu kon. Seminggu di takka kono sindanganan. Sumindangan di takka. Dalam kesalahan daun pada sabab FM ralon domino. Maya kira live TikTok mai. Am maya live Facebook mai ralon domino. Rayu sekali kini kita piro dua rimba yang rimba kasano. Rimba yang tori Maria Gumbaris. Rimba yang ninggalan Sanggilan Poyo. Am suno rimba Rishari Namu Shapri. Rimba yang ninggalan Paningkuan. Yeah.

Sabah, Gitianya Pagun Takau, Pagun Ragana Ruangi, Ngangai Bulu Masih Simpung, Sumuku Rarondo Sukuan, Sabah Maju Jaya. Kansayan Maparamai Ra Oro Sabah, Ra Katalungo Peram Sa'ari Bulanti, Inter Ra RTM, Teman Setia Anda.

Ya, apa kata tanda meres di tu jam ke palu talu ngobrol ngam ini dalam London. Ah, rais kau dapat ingkunangan, apa ke pakia? Lah kau nak angkini ngoramon, dah hendak kau dapat kaka ramuli, mar aku nak intorang keraja kali roro itu li. Ah, mai kapi kau nak aku nak ngiwitra. Ah, sampah mahun miun, dah kau nak laku-laku rasa mira keke. Ah, mereka kau nak muli, rakau angkiralan, apa ke pakia? Atu malara kau kenang kiralan nomulir apa mahunan mion no. Ah ini pun kenara kau tu malara kau kenang kiralan merah kereta mion no kipak apa ka. Ah merais kau no kiralan onsoy onsoy. Ah merais kau kau kasukur apa mahunan mion rakau no onsoy onsoy apa ka kau. Ya, opening konangan ya kerapa kata kaya sini mimpung ini air live TikTok mai sini aku no tujuh Juan Kim. Ah, kan senda London DJ kau opening konangan kan senda London Mam Helen Yong. Kan senda London raka winu rangarangan ra TikTok raku no opening konangan. Ah, Miren ah kan senda London ah opening konangan DJ kau opening konangan. Ariun Ren am sini opo miss ah miss. Ah, kan senda London DJ kau opening konangan kan senda London. Ah, Mika pi kau lupa nanku rapa kata kaya. Ah, nang itu Rabilino inayara. WhatsApp mai rasa babi fevran nombor kosong ronde siam apa siam kosong dulu valu bilin itu ini teranu pakai taka ini era WhatsApp mai John Seeking Adrian John Seeking hello DJ Adi kono hello kansera London Rion masih aku kono apa syukur bilin kansera London Alansa non soyon soya kratu kitu kirnu oro kansera ngapura oro Malaysia amsaba kono rawa oro matong tu kansera nanti guys kosong rakawinu pakai pakai ku arangan ku am kemanakon ku rasok keningau tenom sepitang am lebuan kono ini ak DJ au Adrian John Seeking kono entar kampung kinabaan tamra tambunan nah paling kondangan Adrian John Seeking entar kampung kinabaan tambunan ra kono na pasukura bilino inayara inayara wasamera nombor sabab FM lalu nomino pakapaka kau. Rais kena kau angkiri orang mana dalam kesaluan daun rumah sebab FM, Maya RTM klik di bagaikan kau. Ami kapi kono mayara saluran Yesro Valu telu kosong. Am lili waraino papale kurami nak kono papalu kawanan rasa mira pamawanan tak sama. Ara oro nunsua pinen salon kopisan. Meteorologi Malaysia ara oro nunsua ara oro katalu 2000 dungo pramono mari bulan bulan kebalu 2000 dungo pramono. Ara oro nunsua ara oro katalu ra minggu itu pagapagaka. Ara sambira susua jinangka. Aru masam rakukula intok. Amra sambira kamayon tumpala kamra samawas rakukula intok am sambira londom. Aru masam rakukula intok am kelasuan matunu oro roro nunsua minimum dungo pram talu darjah Celsius maksimum talungo pram limo darjah Celsius. Ya bapak kain dari tukun bapak lu kawanan sambil pamahunan teka sabah rauron saw radungo pramono mari bulan dan bulan kebalu 2000 dungo pramono pinain salun kopisan meteorologi Malaysia. Rais sekarang kini ngotak piara rimbai dua rimbai kena paringon piara apa kebagar lalu nomino yena rimbai kesano. Rimba intori inus andarak rimba ninggalan andra pilat rahaling amsun orang rimba ri Albert Jepangal rimba ninggalan andra hydronumansam.

0: Iroto takau pasi simpungan, ikangon takau kansayan, mangindangan rondo ambokon, kuson rakan sayan takau ngangai.
1: Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Kansayan oro kebangsaan 2024 monom, inter RTM teman setia Anda.

Baga-baga ini itu dua rimbai. Kena nari ngomongin baga-baga. Ini rimbai kasar itu rimbai ri. Nusandara rimbai ini kalau pilar rahali ngam sunu rimbai ri. Albeje pangal rimbai ini kalau nandra hydro numan saam. Rais kudu angkini ngoramon. Baga-baga. Lain ayar live Facebook my live TikTok mayam. Kalau padan kukur pak kata kadang itu rah bilin no. Asin my jen. Itu rah kawuran. DJ kanser alondom kono onsoy ki. Onsoy. Am kanser alondom rakawin orang-orangnya. Rakurang kini ngorak kasalon dahun umur rah sama BFM. Mama nurah itu rah kono onsoy takayak rah. Aku ni sinway J, minyak DJ kono. Paningkuanan saulirin. Sinway J, entora gauran, takono nang itora bilino, ralondomino. Mika aku nalu panan kurapa kata ka, suang kurapa kata ka sin mimpungin era live. TikTok mai, rau semindangan rako. Mai era live TikTok mai. Rais kuna kawa hilong rako hino secara live paga paga ka. Mai apura radio kan, ringo minak suah rahuku, mika pi kono suara ayak ringo min paga paga ka. Mai apura live mai, aku kuna kai hilong secara physical rako nangki hilong rako. Or mayara live Facebook live TikTok mai sama BFM. Arai so baga-baga ba pasukuku ramion da kono aba itu ra loho-loho nu gata. Ara oron so ara oro katalu pinen salono inan nguasa rendas rigata saba. Ela GS ra oron so ara oro katalu ra duongo pramono mari bulan. Ara bulan kebalu 2000 duongo pramono. Ara loho nu susunu gata balu ngaringgit. Abat ngupra 4 sen sa kilogram. Gata kepingan ni kenu grade kasa 5 ngaringgit operam 5 sen sa kilogram. Gata kepingan ni kenu grade ka 2 4 ngaringgit talu ngoperam talu sen sa kilogram. Gata kandalan grade kasa 4 ngaringgit siam ngopor sen sa kilogram. Gata kandalan grade ka 2 4 ngaringgit siam sen sa kilogram. Gata si karap sa ngaringgit operam siam sen sa kilogram. Ya apa pakai ni itu kono loh loh nu gata pinensalo nu inan nguasa rendastri gata sabah elai GS. Ra oro nunsua ra oro katalu ra minggu itu ra dungu permono mari bulan. Ra bulan kebalu 2000 dungu permono. Ya orang sekarang kini ngotak pira rimbai rimbai intorisisi Wilson Andawi. Rimbai ninggalan anakku limanin ku sayang.

Ya bagaimana kesukutakan orang kepaparan siaran Sabab FM kasalula andahun murtalo nomino. Kadang ramyun rayus kena kau dah tin mutun rakor kau nang kiningo. Suman sunumindangan rakor pagi-pagi ralo nomino. Inaya ra live TikTok mai, live Facebook mai ralo nomino. Ra page mai ra Sabab FM paling kuadangan rayus. Langsung kor myun atu ak penokan entok kami kenang kiningo ramon. Randalum kasalula andahun mur Sabab FM pagi-pagi ka. Maya kira RTM klik, maya kira saluran esur balut lu kosong kami kapi kuna mayra live Facebook mai, live TikTok mai rol nomino paling kuanangan rayus pagi pagi ka, rayus kuna kau ang kini ngoramon datu kitu kirnu oro, ayah satu malim pun terjam katulu sumukura jam kasiam ralon dom, pagi pagi rayus kuna kau rapat ro oro walasu, rarai nutu pagi pagi ama kau kono salok kono asalok kono anginum sungai ansak pagi-pagi ka liko no ikau kono kana ro kono dehydrasi ro kono lun kerajaan pura umo kerajaan pura sora lusar no pahun mino limanan mimpi kono alasur inan mino kapasipasi kena kau muli pagi-pagi ka nun mino kono kerajaan mino wangon na lingkap yahanina nak kitra ko 62 rimbai kono umanku kono rakono pangawian tegara kasaluan dahun murah Sabab FM lalu nomino rimbai kasano rimbai intersi buan jimin rimbai ninggalan na gugotun guguangan hamsuno rimbai rimbai na maini tingkalo rimbai ninggalan na linumuhut rak linumuhut kono nyak terakon ya dirin kansen lalu nomor min kawi kansen rapenting esan miun anti tiwul takapura oromatong di bye bye.

0: Kopi senang tetuang, salam Malaysia Madani. Benar kini ngah iti kabar nak kainan pelombusanku LP Herapi Alpinus. Kapagulu iti tulu dat kabar kabar. Pinasoro kain sana itong ulun dat pagirat pisaan ng papaguluh pisaan pahampit tayin sanan. Kaburuan sabah pirampokon dat kamagaton taylaan om sinanong kaulunan tong ulun. Kabar pempano. Tangolun dit pagunditi unsubon dat papagirat pisan ng papaguluh kawayo-wayoan dit kanod pagirat pisampuruan dat tinaro. Malahingon taga paguni tun musah aman pinapailo pisuayan pamusarahan makianod panguludan dit na pamusarahan taralom om amo posilih dat amo kapyunung nintonodon dat pisapan. Tulunid kinoyonan diti makianod kapusahan kensan ay tinaro katumbayaan om tungkusan dit sabah it osilid kogiraton tagayo dit makiano pamagampian mayad pamantangan piratian om piuhupan.
1: Saya juga menyuruh seluruh rakyat Sabah terus memperkukuhkan perpaduan, menghindari sebarang bentuk kemusuhan dan sentiasa mengutamakan perkara yang menyatukan. Perbezaan pandangan hendaklah diurus dengan hikmah. Perselisihan jangan dibiarkan menjadi permusuhan.
0: Tun Musah pinapailo dilo id babaro sandao masad binamaramay Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam netan pugun Sabah pada mapat tepat na pada malu kepihon dot tahun 2000 dona pada mon Masihi id kota Kinabalu. Damot dilo iben mentiri datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor pinagirot dot keburuan Sabah amu milad adangon noh mantad kemogoton keburuan detakito kesenangan ekonomi om keburuan teknologi. Ngakomogoton dat keburuan telaan tangolun katoronongon om kikinaulunan tosenong tamangan lagi. Penasudan mentad sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pinakito dat keburuan tangolun makianud kepusahan itensanan bagian. Med kepagiratan piopinoyan memagompid ketundunan tangolun om posili kogiroton piadangan guas keposion kainsanai tangolun.
2: Baginda membuktikan bahwa kekuatan kepimpinan bukan hanya terletak pada kekuasaan tetapi kepada keupayaan membina kepercayaan, berlaku adil serta memberikan manfaat kepada masyarakat.
0: Kohompi Tepagun Sabah Perintah Pogun Penggirat dat posilid keburuan Sabah di Tosampuru om kapanaha kosenongon kumad kensanai tongolun idkinayunan kakadayan nam labus kakadayan. Kaganaan pemutan manid kinayonan dun malalap makianud kepagiratan mantok mangukab agumu pokonuan kumad tongolun idno kayonon. Menteri pemutan man pengisadaan om kaganaan takanon datu Jamawi Jafar Pinapailo malalap haro kosakoyutan tagayo id kainsanay bagian pemutanaman kohompit noh pamiaraan pengisadaan kopi avocado om tatanaman kigatang taka similod paburuan om asilih konuan waguh dat tongolun. Pinalamus dati kumad bagagano kabar idababayan sumua longkod kohupan adun malalap id tenem yaw nagi adun malalap pinapailo dat perinta menaha kopusahan kohompit kaburuan tadon om gatang takanon. Kano iti manguhup mamutan ng palabus wansoy dialo harap kinoyonon panimungan longkod pamansayan ng papadagang asil dialo. Tumano daw longkod panimungan totonomon di kalabus id jalan RTM di Nondo diti min sirikot dat siyam na padam limo pihatus opongo o masili longkod panimungan kapalabusan totonomon mantad koyonon suway. Id kaburuan da suway datu Jamawi pinapintalang perinta pinapatumboyod kobian sekinumud 600,000 ringgit montok papangkas kaganaan kapalabusan o mamonsoid kopi na koyonon. Yoti titu dunhapod pihatus kapalabusan kopi id pagunditi om kagumuan nila pakyonuan mantad Indonesia. Pinaralad nagi pamutanaman kopi id pipiroh kinoyonon. Montok pangkas pamutanaman avocado id nosilid tutonomon kigatang takas porinta minanaha kapagiratan sa ginumud 2,000 ringgit montok poing kakat longkod kapalubusan avocado id kampung bunut. Id bagian kaganaan pemeraan sa ginumud 2,500 sapi pinalabus id kampung lagud montok menguhup keburuan pemeraan. Pinatahak lagi 8 bot nogonop kakamot montok poing kas ekonomi kohompit pemutanaman. Pinagirat ni Datu Jamawid kaburuan bagian pamutanaman milad pahampitan bagian katambuluyan montok pasilid ko ngayo ekonomi dit ogirot id malalap.
3: Kabar diti semalimbaw mantad Sabah BFM kesalimbahan Boros Dusun.

Perintah Pogono Sabah pinapawarta ke Pulambusan Tadau Sabah untuk keturunan permiso tulan ke walu 2024. Menurut Perintah Pogun Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Safar Untung maya iso pewartaan. Pinapailo, warta Tadau Sabah dit nongonsoi untuk kelima tulan ke enam 2024. Om pinalabus untuk kedua pada tulan ke enam 2024. Iso kepailan montok pepailo kumat toinsanan karait ketuluna permiso tulan ke walu sebagai Tadau Sabah. Warta dit pinalabus di Lok Nopo ngamantad no penuhuan di Melohingon Pogun Sabah Tun Juhar Mahirudin. Ketubian memaramai Tadau Sabah mantad RTM teman setia Anda.

Kah pada menam tulan kesiam, kah pada mesiam, anam nah pada mataluh nopo. Ma iso timpu, naturidong pogun Malaysia. Pisampuruan tanah Melayu, Sabah Om Sarawak, Pinoiso miampai sunduan, pisampuruan. Tadau Malaysia, akan kenapa susuyan temut, ma pinapa kita kampayon kagarason. Om Tupus Toko sebagai Mogigion Malaysia. Mulung pia misuai bansa, kobasanan Om Ugama ngatatap miso toko. Kepisanangan memaramai tadau Malaysia, mantad RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan dinik.

Kainau, ramai tokoh pemeramaian tadau kabansan. Popoing kawas jalur gemilang om jati diri montok pisumpuruan mogigion. Pemeramaian tadau kabansan okon kenopo, kok keramaian ngapun oko tanda penudukan kepogulu om lang tokoh. Sebagai mogigion Malaysia, dit mogipa pantang om misumpuru. Popo kita kupurimanan olisih om opus kumad pogun mulong magisusuai ugama tinaru adat om kobasanan. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kotobian memaramai tadau kabansan mantad RTM teman setia anda.

Mereka udah benda di jam ke hopod de tatuang. Hopod isa mini de tatuang. Harhat piro-piro dati sundai tina kata de tambalut. Kita aku hitihit FB, hitihit TikTok. Hitihit WhatsApp. WhatsApp kosong isa siapa pat siam kosong turu alu turu alu. Kita aku sundai teman tadi kamin. Kadau harus sundait ke bae nanti di JK. Engkuro harus sundait dau kina ho to kau. Amuk kopo kuat, amuk kopo kapamakai rasuk tasilo ka. Amuk kopo kuat, amuk kopo kapamakai rasuk tasilo kade. Kade kamin. Kamin, kaimin mantan kampung nukakatan su. Hello, sundait dat kumaisa pakai retan ku sundait dat kumaduoh napa ngak memirangkat gurangot om tutudan nikasari ya. Memirangkat gurangot om tutudan nikasari. Ila sundait dat kumaduoh pakai retan ku. Napa kaiso ngak amu kopo kuat au po kapamakai rasuk tasilau kada. Ngapa gulu dila kana kinahok tokoh sinding diti maramit kuno pemelawan kayo.

0: Untuk nak kayu pentan untuk kesembahan diti babai nanti masan tokok dot menunduk tokok menimbar dot sundait. Del saya minum bal pakagu tapui sundait kaisok kang akon kela pinatahak di kaimin. Iding ke alunting kau senang tetuang MM suk aku membal kanu nagi sumimbar maya dot pemelahan telefon kosong walu walu turu iso 25 siam iso suai mentan dila maya dot hiti-hit FB dati Piro Romanda FB om hiti miagal di say miagal di Del Saili itu mimbar-simbar hiti TikTok jaboy kebesaran tetuang alasu hiti nabawan kado anu gari nangkat tit kita sakit mantan hilang kurwak kadigaman sabahan langsat dinonsok ka au ko po kuat au po ka panampakai drasok to silaw langsat dinonsok akon kayla at simbar dagaman malumbalay po palay to maramit yung malawan. Hello kapisanan tatuang. Hello
1: hello LP
0: oh yubug
1: onsi ko mumbalad at mamarayat idong kagyat haraakanit aka po aku tapak apa kay rasok ta silaw ka akan
0: au mati akan
1: oh au akan ki it nunuri it kay sodi
0: e kumaduo na pa mamirangkat gurangot am tutudan kasari ka
1: ma iri nga mo akan
0: gagal au akan la
1: akan to ka imang urakin ay LP
0: mangurak
1: tahun
0: mangurak
1: tahun i tahun net tutudan garam urakon nanti timungun tutudan ikago
0: harono kayo bayo bengakan kela mau mirangkat gurango tem tutudan kasari kah
1: i sampah
0: kang ame dati ho ngakon kela simbar pemumusar hai po
1: mbah pemusarhan po itu
0: bagi bu gina kena nga kita ko megal harahot na kasimbar dit sundait kumaisa simbar ko sundait kaisa luyud ka di Elia simbar ko sundait ko duo si Duon Marian nga si Duon lagi Betty Nippon kada. Suduan kyo kadi Enwel Ladem. Paham pailan ko yo ko tanduk kamu kenang hok to ko sinding dite. Tulun to ko mentad di Lydia Kalidinam Clarice John Mata.

0: Jaskimo, Siduan Kanto DJ kado. Siduan Kanto. Iya, haranat simbar dia. I jaboy mengurak kanto ka diti no nunok guys nunok ko nunugi ako may nulaneli nunugi sundayt di kado sundayt na po di kumaysa nga ako kapokwat ako kapokwat tao po kapanan rasok to silo ino po kumuduo nga nugyari di mamirang mamirangkat gurangot ang tutudan ng kasari ka. Anuan ko pa kayo dat kasiwatan tangay san dat sumimbar. Haran naman nakarait dila, haran na nakatondo. Kano dat manimbar tayo ka manalifon da iti head county kusong walu-walu turu isa duo limo siya misa. Nga pagulo dila, rohiyan ako dat papailang na kayo ditit kapayangatan tongos maninggaro di pinalabos na kumpisan Meteorology Malaysia. Di jam kawalu 50 minit ita tuang bayna. Kaduna pada 5 tulan kawalu 2000 dun pada 6. Amig id pagunta ko kapahampit iti dasandakan kudat. Ila na pay kota Murdo am lagi intisan kota Nabon. Suay ka id pon sakid kapampay tambunan pensiangan suk am lagi keningau. Kapingatan tongus meninggoro dan merasam tasapo diti kagirat kuasa gisam dat jam ko padam duo pitang atuang bayna. Makita ko harhot wakon kombolutan dit pinapailo dat harho wakon kayonan dit nakarasam. Ako ilan penongtuaran pengkuro ngahila pagkiulo diti no kanitambalo to koy darita ngasapo rasam. Nataduk naman to di. Ba pamalhawan, hello kapisanan tatuang tempinay.
1: Hello.
0: Hello.
1: Iya gang itu mo.
0: Iya gang, hamba tisa simbaron no, simbaron kedua no kata.
1: Iko dua.
0: Iko dua, memerang.
1: Balok kala di kedua.
0: Aha, mai dah.
1: Aku lupa silap mga suduan mari, suduan kan terang katan tu jam, podungan dan menutun.
0: Rangkatan pem tutu dan ne.
1: Ya. Podungan.
0: Ba. Ba, masih kaya gang.
1: Oke.
0: Okay. Ah. Bapak harap pira-pira tulen net pinan minan imbar dat negari seduan enggak. Itu dua. Memirangkat gurangat tentu tu dan kasari. Pengkor kau it out noko akon ke ilat simbar akon ke seduan simbar arah simbar kayu suai. Balan to ka isa pa pamalawan. Hello, kamusta na tuwang? Inapot no gay it monging ngonging manguling ko nga rural na rural talinga na ongungan gumpanid kamusta na tuwang gumpanid. Bahum balay toko katu meramit. Hello, kau bisa nanti tuang? Kau bisa nanti tuang tapi nae?
2: Wah saya kadang-kadang kaya. Dua tena kian sinding.
0: Makianu sinding. Oh buli makianu sinding nggak aku elan nung nugiari oh tumboyo tu akon ko kepokianan sinding tatuang bayna. Suab tadau kau tahu luit kepokianan sinding. Anu dah sinding. Menelan harus timpun tino.
2: Kita kade Patricia Subal.
0: Patricia Subal, melan kumintang tino kah Adila?
2: Oh.
0: Oh, kopi boros aw kopi kita. Mega lay sampai ngulud datang kita ku, ngah. Aw mengurah. Baham kira ngah tong pasi.

ngaran di titem penai ngapain kurang po minan hak ya dot disuntai teh kadau kitinan esok tulang ke kabang esok dila waro tolingo au milo makinongo ka kitinan esok tulang ke kabang esok dila waro tolingo au milo makinongo amin dapat peti lembus nga milikili otron paka mobit kobut saralem tanah ka milikili otron paka mobit kobut saralem tanah bah pamusarahe na kayo kanak-kinang ho toko po sinding detik.

0: Maharohot membalat memerait membalai takut meramit melawan. Halo, kau bisa nanti tuang tebenai. Halo.
1: Halo.
0: Ah, halo. Aha, bug.
1: Dengo harodit. It muka gadis.
0: It miliki liotron pakak mebit kobut saralem tanak mebut kobut saralem tanak
1: itu so
0: oh ina patisa ngahara hara hit penro maklen takita kun ilak nahat simbara tinahak di kola saya gila i es bonbon kitinan aisa tulang kikabang aisa dila waro talinga aw mila makinang oh ka
1: oh kulambo
0: kulambo iho na padam kahunong ngedano nga tahan na kon kaila atin hak de es bonbon kulambo
1: au akan
0: au akan au iya akan ya
1: sarual
0: sarual akan akan di kasarual
1: okay rumah.
0: Harait penro mak dila.
1: Ay kaya pa pa pa ro mak di LP na tengah bantal.
0: Tengah bantal kay. Ba.
1: Tengah kamul.
0: Ila na latin hak. Eh akon kay latin hak na simbar. Mo sarhay pa kama.
1: Ngabik kay.
0: Itempulan kan te penro mak dila.
1: Tahan lagi nono nono apa musarahan kola
0: radio nak kurang gitu radio
1: utari kita liga aja apa musarahan palsi ina pati sade ina baharo
0: ina pati sa miliki liaron paka mebut kabut saralem tanak ka haro hidluan dulu tu kita ko
1: au akan
0: akan ni pun dah nain sama kan tadi akan ni
1: penemuan ko peniau
0: aduh mau berserai apa kamu
1: mbah aku boleh sempat apa naul sangat manuk
0: akan ni ke manuk ya.
1: Bah, okey pemersarahan pulak.
0: Bah.
1: Okey.
0: Bah, masih kau bog. Kadio bog radio. Itu meso enggak makin sama kopya nadit sundait ke madua ilat miliki liron paka mabut kabut saralem tanah. Aku mau kadi Mary Ann ami tambah letak kote no kada deh entai ko ka are minum balet ko bade oh Jalina kadi Jalina au narongo sundait DJ haro nongo ikuti no ka ambo di nongo na Jalina kaina pa ta sundait di tino dinga Mbo nge ade it sundait des bonbon de tinud de kitinan na isa tulang kikabangay sa dila wara talinga aw mila makinango ka mino pa kumudua nga mili kili oron paka mabut kabut sa ralam tana simbar ko sundait ko duo tikus sa ralam tana ka di Eliar hay nada nga akon ni kaila nomor 1 barait ka di Marcel kone idel seli sinding kompiyo na piupusan suway akon ka simbar Ba, balay ko maramit mulahan. Hello, kamusta na ito tuwang? Hello?
2: Hello?
0: Ah, hello, ito pinay eh.
2: Oh, yagang.
0: Yagang, ba, nuno at oh. Simbar na gang?
2: Lukag yari, it, lumusato di, eh.
0: Kitina na isa tulang, kabang nga isa dila, waro talingo, aw milo makinangaw ka.
2: Akan dur eh.
0: Aw, akan nila, iya.
2: Luka nyamuk.
0: Akan ni.
2: Wah, buat sasaran belas ni.
0: Bapa main. Wah, kena simbar. Simbar. Kena kau tak kena gising ding. Sinding janji tarang bulan mantan JDRK.

tangan, saya memulihkan toko turus om sanitizer online. Intangan ni kokotan di pepadagang it bistrust.ssm.com.my. Intangan testimoni. Intangan katang kedagangan. Kada pemilih dokter kumu, om intangan account di pepadagang it aplikasi check scammers CCID. Pilih nopo, ngayon longon no, kada dot audutan. Hashtag stay at home. Hashtag bijak online.

Ang pasan manta din narumbay pita hig kampong mantay lang tenem sanong tatuang tadaw ko do dia DJ ka tatuang ti sumuli pasan pambulutan mega lilusido yo hello ang mania gansing Bridget Samuel Abdul Malik Joseph Patilo Maria Johan Newbog Sabin Kangot Junipin e Julita Margaret George Gimbun Sebastian Francis Yagang kayo madang Loli Inggang Emilia Gom Adila Ingkam satur di misatur bagang sagi tempulan sesuai pait out narait ngaran tetuang detik kada kokaus. Siwa naruh kade. Naruh pina suratku kade. Narumbay amur narumbay. Ampun di lambus manta di tambal toko senong tetuang DJ kumpulutan ngah itu grup Sabah FM amo aku ko join dako yu tu sibuk aku pad timpunan doh siaw nak kopi aku mulutan ko ngai boros dusun senong bawa kadi tikam singkin bosi ko tikam alasanan dat penrongo dat tatuang bayna itikam pasen pati lambus oh itu napa nga pinapat dat pasen is bon itu pasan patilambos manta di saya munah kapang kano kebisanan tetuang di JLP hoi munah kapang manta di kampung gudon mengatal palambos pasan apa gulu kemadi tulun kompusan kumiampai pasan kebisanan pendalan kerja amnoy kompulutan Maria Johan Linda Jennifer Jen Mary Ann MM So kamnagi ansanan makikinang ako sa libahan baros dusun tas sanong kapi ako si kau tagumo di JLP ka makianan sinding sa timbandaran nam haraha sinding di sa timbandaran baham kanah kinangho tako sinding manta di si Pah Jahamin minihada ko sa tanan at kada tabok kaupus ko di right team sa timbandaran

Pam tilam pesan kun palambus pasan mata di Charles Lejinan. Nah, inti pekan tepasan tahurin ada anu kun palambus. Kadang pesan nanti tung tanda kedua di JLP Rapi Alam Negi Tambalut ke Janis Mansatil, Janis Mantahan, Datuk Elizabeth Morris, Joseph Petilu, George Lining, Albert Dulaman, Clarice Lajibin, Lucia Tati Bibi, Lucy Lisiki Batak, Lucy Doyo, Lucy Lidwis Moran Kinjau, Julita Margaret, Malaysia Galus, Patricia Nicholas, Flora Majingki, Lamanisanan, Magikinawa Sabah, WFM, Muslimahan, Bros Dusun, itu senang kopi ya. Tapi bebasan posiko kadi Charles Lajinan. Posiko Charles. Dua sining peti lembus, kali bobok mantan di Popo Sutan dan Ampunayaku di Mac Rafael Musius.

Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC kikepetutan meningkat akaun media sosial di tengah anak di kiumur id seribat hopedom tahun-tahun. Kemulahingan peseruhan untuk pepetantu tengah anak dielo di kiumur id seribat hopedom tahun-tahun omongkap akaun id media sosial. Iti depo ngamentuk mengalai tengah anak audutan teko utaguang skema karatan seksual.

Bam ka pirba ka wagu hid timpu.com pokon detit ka salimbahan to ko pagirumahan pagimbulutan to ko totong bayna jam ko pa na misa limo na hapod toluh minit to tatuang paham magano ko kasiwatan detit dat mangunsi ko kumada kayo penrong maya da radio maya dot rtm click maya dot kurang kono pod kano katanud ka salimbahan detit maya ds tro detit lebih-lebih kapi ya, aku mana kayu hit kakal lebih posik. Minan hak terhian, pinapa ilang. Nak selimbahan mesti lamus diti, hitihid FB, hitihid TikTok, posiko, kemar kentesanan. Montok lo kayu out dati na nuge, out na reta nangaran na terlibat na pasen. Nau, datu banyak sining bina kian itu tuang banyak, kada kau kaus. Tau sinding tahurin apa kau ni kau kakal ika insuang ginawaku mentadi koyok men. Mentadi lah tapi nih nak kau pedamat isam kopi rubak kau aku nongai se kau himpogong kopi rubak tak kau ada tadau tatuang tadau kapat itu mentol deh. Senang ke hadapan, senang ke pasikan, gisam ke pirba kawagu, mentado LP Rapil Pinus, bye-bye.

Sama BFM kasalimahan bolos dusun osanang kopia it tanggilan orangau it frekuensi siam na padam 2.0 FM sining tong senang kalau istakinawa

Perintah Pogona Sabah pinapawarta Kepulambusan Tadau Sabah untuk keturunan permiso Tulan Kualu 2024. Menurut Perintah Pogona Sabah Datuk Seri Panglima Haji Safar Untung maya iso pewartaan pinapailo warta Tadau Sabah dit nongonsoi untuk kelima tulan ke enam 2024 om pinalabus untuk kedua pada tulan ke enam 2024 iso kepailan montok pepailo kumatain sanan karet ketuluna permiso tulan ke walu sebagai Tadau Sabah warta dit pinalabus di lok nopo ngamantad no penuhuan di melohingon Pogun Sabah Tun Juhar Mahirudin. Ketubian memaramai Tadau Sabah mantad RTM teman setia Anda.

Kurawai rujalur gemilang kolondo onono ruitakau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo maraginyo penjajahan kalobor.

Pansinruman Rakyat Alap Asuku Amparaison Kenoponan Salinutan Kaulayan Alungan Ampatandulon Wawal Nunan Salinutilian Am Ukama Kasip Kapio Tampuson Am Hormatin Nintaran Rahitu Rondo Intra Wawal Kaulayan Unagipit Rapahan Sayan Am Pansinruman Nunaswangan Nan Salinutilian Itaka Salakayak Akalap Apasila Rapansinruman Takapunan Kalap Apasila Rapahan

Halia apulak asilaw am otomol. Jalur gamilang na painggalanan. Pinalandok ang pinakipol kamanggaan no huwang. Asak na rakyat no pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatanupan siluluman no Malaysia. Rondo pamahunan sinaranan sarinot bangsa. Pinakipor alibong no pamahunan. Apakitura huwang taka ahingara pamahunan. Paikaboyo. Kamino pakipolo taka jalur gamilang.

0: Sayat bagu ejen pasisindaganan. Manungkus rakan sayan, maparantis raka singkatan rupa maguna. Patara pamparamayan ra orang kebangsaan, simbula takau antak ruguang patriotik, motogom rapa magunan, kosonrayus monsoy ragana rondo payung pamagunan merdeka.
1: Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Dan sayan orang kebangsaan, intara RTM, teman setiaan.

Kinimungan tongamuhok ijon pisan ansanon katanangan mamuan kabuon Malaysia kopyondot tanda kantaraw kapansan sumabian toko posindak sunduvan guminabo pogun montok ihumagan dan iso pazong pogun memelita sondi Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ketopian tarau kebansan mantan RTM teman setia Anda.

kapoingatan, pagaduan o kapanutudan paingukap. Kampay no, manutud si zamut, piyas, topod pamutanaman o tana gambut. Idsibo akta ning kapaton kinisanon pasoyhi, soybu si zam ngatus tuong apanamapat. Kavasa dandaon inakadandang gisom solisong linggit, talungku gisom himataon toy duduvodino. Kapanutudan paingukap kapagavit katutudan tagadso, pisun om kapana kabahingkangan, kumakahidasan ho habino tanak navi om tuhun nongohoing. Kozuvo tahasu om okoing, kapasikap do kalalad tapoy. Kada panutud si zamut. Kaluputano to sisikap nung kiva katutudan paingukap. Inaisonan pasayhi, tanggungan toinsanan.

0: Kopi Pesan Tabib Malaysia Madani menyampai ke Dogos Stephen DJ Pelincoti dari Da'abal Mantad Sabah VFM. Kepagun pangatuhu Da'abal. Unsubon na tuhun ngavi papagyar pisaan mana kapaguhuanan papi sampu tuhun magigizon. Apatut mi pahud o kabuon Sabah menyampai ketundan tuhun kita haan. Abal poin penuh. Unsubon na tuhun ngavid pagun diti do papagyat pisaan o mana kapaguhuanan do ahali kanu papi sampu do tuhun magigizon. Nabawa si mohingan taga sa pagun Sabah tun Musa Aman. Piso vasan tapi mana na patutay naon miyampay no ponu katabasan o umivad mantad piu vahan. Apatut guno na tuhun ngavi o kapagisu su vasan sukutinaw agamam ko basanan iti Sabah. Sa pagibinakasya patutamangan mazasunduvan magipa pantang, magilalati o magisa sa kaday.
1: Saya juga menyuruh seluruh rakyat Sabah terus memperkukuhkan perpaduan, menghindari sebarang bentuk permusuhan, dan sentiasa mengutamakan perkara yang menyatukan. Perbezaan pandangan hendaklah diurus dengan hikmah. Perselisihan jangan dibiarkan menjadi permusuhan.
0: Pinabawas di Tun Musa iti doid kepenandakan Malidu Rasul Nasdan Pogun Sabah 1444 Hijrah 2026 Masihi di Kota Kinabalu. Namut dina pinasoto di Bazan Menteri Datu Seri Panglima

0: haji haji ji haji nor kabuon Sabah au apatut tukuon mazakotundan ko sunizon ekonomi om teknologi kapapaguno po nga patut mipahud miampai taihaan om kogi ginovot tabasi penentukan mantad Rasulullah papakita kabuon toso songhun magigizan patut panaon miampai pagyot piyop pinizan mintamong katundunan maadang kumade tisa om tisa.
1: Baginda membuktikan bahawa kekuatan kepimpinan bukan hanya terletak pada kekuatan tetapi kepada keupayaan membina kepercayaan, berlaku adil serta memberikan manfaat kepada masyarakat.
0: Ej Sabah minggu sama kepelintan pogun demana ketundan ikapanakunalan kumasa yavituhun kampaino id kakadazan om habus kakadazan. Apatut pabuon pabagu abogizan pamutana manit kinizanan dun malalap mentok paimpuhay hobi ginmu kasifatan pangidapuan kematuhun magigizan kinizanan. Nabasi menteli pamutanaman panginsadaan ng pamunan takanan Datu Jamawi Jafar, kita angkasan tagazo malalap dahil magisu supaya abogizan pamutanaman kampay na pamagampizan panginsadaan kupi avokado om tanam kigatang takabas ikawasado dizon sa bagion to donon kanunuan kababagu tuhun magigizan. Pinabos di sila tira na pabazan miswaw hongkot katainan adun malalap itinam. Nabos di sila sila panagi adun malalap bion ko zodok pelintan no kutundan mantad asil pamutanaman mayroonu i mamumutanam no kumatan montok manimong papahabus o papabahi asil diho. Taman di sila hongkot panimungan asil pamutanaman ilahan RTM da baynoh no pangono da somok si zamong primhimapiatus o madadi hongkot panimungan asil pamutanaman mantad pusoyhi kampung. Dahil ginantakan misuway penintang di Datu Jamawi mengnasagaan doko pelintan o 600 ngay bulinggit mentok menakadai popobu pemohonan ko hobusan kupi kini zonon tukwang habi dupang perpiatus no ko penikinan kupi dari pogun namot sembogi santagazun yo kakal nudal mentad Indonesia pebuan lagi tanam kupi idpipio kampung mentok popobu datanam avocado sebagai tanam kikatang takawas pinopobi lagi ok pelintan do duvo lizong negit montok menodo hongkod menena pemohonan avokado id kampung bunut namot montok pemogampisan kuang hobi dukung penuh himo tinan sapi pinata kumatun magigizan id kampung lagut montok manakadai popobu kapagetan pemogampisan supaya kodina nakatak nagi o bahu buut miampai kakamot montok pepengkawas ekonomi mantad penginsaraan apatut pioniton o katundan bogizan pemotanaman miampai bogizan ketembuhuzan mentok pemimpuhai eko kalalahan ekonomi i hobi apantod id malalap kadi Datu Jamawi.
2: Kakal ko po, makinamo abal ipogun.
0: Abal iti sumayin po matad Sabah VFM. Natanduhi o kinisun ng tahun vakaw kinigiginazo tahun ngay bu si Samatus o nomo padamhimo hektar id patutungkot Malaysia. Maza penanaman hobi sizam titik tohu lizong kazu fakau om kavo i kosudong. Nubuat si menteri antadanan asil om kongkuban sandar Datu Seri Arthur Joseph Kurup. Kinabuan dina asil pininggisaman menihambus dok pelintan mintamong om menanduhi ekosistem tisandat. Mentok patihambus da abah besan dina. Pinobi dupo lizong ningkit izisibo abah besan Malaysia koprem tohu. Mentok panauhang mintamong om menanduhi tahun fakau om lagi kinizan tisandat mentok tahun. Duvangai bur pemperaman om id patunok Malaysia kampai id Sabah am Sarawak. Pinabos di CIT dari pembahasan kepatimpunan tadau konservasi ekosistem tahun bakau dat sempembangunan lestan kebangsaan tahun duvangai bur pemperaman om id hongkot pagun. Pasan di sida penambus di mohingan patunud kotahunan semenanjung Malaysia Datu Muhammad Radhi Chu Abdullah. Tumimpus sa Kopisan Immigration Malaysia JIM Sabah papanaw kapagatan papuhi tinan madedikat ay sa kapasan pati kapabago apat tuhun Indonesia manta Deport Immigration Tawau pinatod muhi maza lalakitan Tawau Sabah kuma lalakitan nunukan minamaguno ferry commercial izia na pangasizam ko kusazan ng songhun kohonduan gisambay na pat ngay butu ngatus anong mga pod itinan pati pinuhi kumait pagundiho sandi negara tuhun Indonesia, Filipina, Pakistan, China, Vietnam o madidikot suvay. Sa bibipati itinan no pongo no panaw ukum tumanod undang-undang ipinatanto ang kibaw da swat pamanan kagag passport inokunan muntok muhandi ho tumanod papauhi tinan madilikat ed pagun diho sandi. Tinahaban na tinmungan pulis marin PPM Malaysia wilayah 4 sabah om kapagatan ko pagohimuvan sa gilid kiko tumbazan ay sa sukay red isa pamalisaan manikog ed lalakitan kampung Sri Aman Batutahu Tawaw di tadaw ko isa nakatahib. Pinapanaw ko lajak o ang hobi di jam ko duvo 24 minute min susuwab sungyan na ihaan na tinmungan PPM o kapagatan pa yung susuway kiko tumbazan magohimu sa gilid kumait pagun sungkad tukad. Asil pamalisaan na kita o duvo but fiba ay so numbul kay katumbazan da ginuno montok magavit kagaganapan himuvon i painswang dino kay vaw sa ginumu kutak sa gilit ay sa sukay ang kaumatan suvay vaw ko nagit nagamu duvong duvongatus himopat ngay bu guvas kazuputi kagatang tawongatus tu ngopram himong ngay bulingkit empat ngopram vahong ngay bu sa gilit kretek kagatang vahong ngopram anam ngay bu pat ngatus lingkit nagamu nagi duva boot fiber duva engine boot. Pinapada digin mo sa VFI, inagamu do pisosomo 600 isa ngaybu 400 lingkit. Yung ko po nga, minagido ituhun kikirapansan na nakagampit at mayampay tumunudok 8 dat. Hang magyum diho aw ano do pinatihambus to ko Zuz vopasahi o tuvong. Sa isokan kes tumanud section atus isa tahuhimo bingkong isa bingkong di akta kositum sa ibus 600 o namungapodam 2. Di ko niya pinapahabus sa Kopisan Metrology Malaysia. Met Malaysia na nikukton ko Zuvo Hinasuit Bogizan Isa tay nazatan mingat-ingat montok padam tu kinaizanon. Mantad ginumudino himo kinaizanon di Sabah mekid telupid tenem sanakan pitas om buluran. Namot ihobid na papampay kinaizanon di Semenanjung om Sarawak. Pinahabus na nikukton Bogizan Isa dino tugon tabi Hinasu manikita daw itay sa isa kinaizanon nakadimpot tahong padam himo gisam tahong padam tu darja Celsius mentok sa kukuang na tahu tadaw misusut. Kapasatun ginuman mintong idhivang web pembeda Met Malaysia mentok kapayahan pengganap kagampit ning kakoton ko Zuvo Hinasu tikid tadaw id patatong kapagun. Id pampusan kinong Zuvago itituhu da abal. Unsubo na tuhun ngabi papagapisaan manak kapaguhanan po pisampu tuhun magigizon. Apatut mpahu da kabuon sabam yang pay kutundaan tuhun kitayhaan. Ingka kaniti abal, inuhu di Sharon Raymond mentat bogisan berita ehwal semasa. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kopi pasien.

kanaw pasindakop penandakan tarau kebansan. Mga zau jalur gemilang om koi tutunan montok pisan turun ngabi. Kepenandakan tarau kebansan okon ko kelemazan tomod nga tanda penokot tauntut. Om lahan toko sebagi tuhun Malaysia imogi papantang om miiso. Om nogi papakito inupus kumapogun sundung tu misupai agama tinau adat om kawasanan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketopian menandak tadau kebansan, mantan RTM, teman setia Anda.

Sebenarnya aku kami kan hozo menta di Justin Tadius saya tanda tambahut ku ampu gue dah hozo di nak orang tahu hozo di Philip mesti na saya tanda pun ampu hutan terpasti. Mentak payah nama ina jam kau tu dua puluh mana minit tadi. Doa dong sebabit pau nak tahu kebiasaan kau mata menengah vi kata tanda makin aku di tisa bawi FM. Saya imban bos kerjaan pangan kerjaan dong sebab tara kau tahu di tiga kau dua puluh mana minit bukan di tiga bahu. Dari tapi naya kau ngavi kita di tiga kau payahan. Itu nopo ngaku komoi do kalamazan reunion. Nagi taro pagenakan sinakagon bu hanji kaditi. Itu nopo ngauzovon do untuk kau dapat program sizam do bu hanji tika bahu taro kau enam. Ikutin pun do jam kau program isoh do ngusulap gisam jam kau enam do minsa sedap. Kini zaman do kepanjulan periting ada hintun huguan siu kampung tua von pinampang. Mantan dino ahapon tu paganakan sinakagon bu hanji diti domikot mega di nuya binayu mosipo i juila mosi

Sebenarnya kami amin kenal sama tadi Liron Felix Sioi Tando Hanga dan Zou. Untuk pengen main jam ketu pat ngapdam tu minit nadi dong sebab itu pun terok pesan dong sebab pun kemata pendengar kami berapa buzzer pasan masa TikTok dong sebab di mega di MM su kanu kiman kumadi angkol maksun kriti ingkane kumadi ti pokon pengatapinai tembahut tanak indawa kan diti ingkane kumadi tamaja awi pesan dong sebab kumadi diau. Kita pokoknya kita tambah hut mazaid TikTok masa bintang live pak doa minority kopi pesan no sebab mana kita ada Kelly sizam tahu kan itu kata dan im nak the gift take off pak mazaid TikTok yo musuh toko di capasan mazaid WhatsApp itu nu paman tadi mania gansing dari kampung kebulusuk kampung kapan pasan itu kemasa biavi mabo bos amal kehidupan kemari adalah Helen Young Alice Shalilin, Narumbai, Cempaka Biru, Lucia, Tati Bibi, Joseph Potilu, Dolores, Tabib Basan Kudia Zuka di Tipasan Mantadi Mania Gansing, Julian Yapan, Kepi Besan Ong Sebab Mari Diaw, Mantadi Tambunan, Pengkapun Dapa Sonditi, Kuma Sa, Kuma Pagina Kan Sondi, Amaan Kipan Kuma Sa, Kepi Tepina Itambah Hutai, Nom, Penopo, Om Nagi Kuma Kinubangan, Masaid WhatsApp, Itu May Monopo, Dapa Pahumbus Pason, Kuma Dugo, ada ibu gizan, ada keseimban kadazan, dusun, tega magi susu supaya keseimban, ada sabah BFM kaditi. Yang pai pasan di Julian Yapan, bebas saya mau sebab masa biavi kinovangan topi naik kinovangan, ada sesuatu tega semok. Tapi bebasan kemarin dia sudah ingin senan. Hangat dong mupus ke dia su, to moy mah kaditi pasan dah. Itia semusut mentari. Pasun itu pengkapan kemari Bridget Samuel, Helen Sitimon, Maureen, Jinicole, Nelly Lupasi, Angeline, Angeline, au, mempai perbuatan kemari pengkapan ngabi, ona balizu, ona belakatan toko temai makin ingan, dari nombor toko nopo, ada di pasun mentadi Johanna, Miadin, head kampung Simpudu, Papar. Semusut pasun dapat itu pengkapan kemari Hansan pengongo udah baba inoditi. Kemaisan upah menandak pada kun hodian upah pusuhan ke bahu diti ketubian konsekan pada kun hodian kumari dia su apa nadan kau temai makin naingan hoho binok bisa kumari Monica Lajinga kopi pesan ketubian konsekan pada kun hodian kumari diau do tada wain diti apa nadan kau temai makin naingan naunum pasan mahansan dopain muhok temai mo sunuang ima do nakeng kawas to kudis o umul pasan pa diting nga pinungkapan teko mantad de tanak ngawi menong iban nagi i menong adu ito mo imo opus diaw do sagigisom dari izi kayo mantad sa Babi FM ngayon ka nagi mamason katabian konsikan tada kinahodion kumaisa ino pa yung menandak tada kinahodion do pa umpusubuhan kawahu diti hobi nukpizo kumadi Monica Lajinga ketepian konsikan tadi kemudian kemari dia setelah insanan dari kenal mungkin orang hozo hozo mentari Johanna Joseph lakupi aitando hogo onza za upuzu hozo di Steven Bitor hangadon diau.